0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hilma berdua, program Pesta Bola Dunia masih berlangsung gitu ya. Dimana hari ini ada update terbaru nih teman Pro 2 di Inggris ya. Ini sukses mengamankan tiket ke semifinal setelah menang dramatis dengan skor 2-1 atas Norwegia lewat babak extra time teman Pro 2. Dimana Norwegia ini sempat unggul ya lebih dulu di babak pertama, tapi dari Jude Bellingham ini berhasil menyamakan skor tepat sebelum turun minum. Next di babak kedua teman Pro 2, Norwegia juga sebenarnya sempat mencetak gol lagi, tapi dianulir sama wasit nih setelah dicek lagi ya di VAR karena ternyata terjadi pelanggaran lebih dahulu. Akhirnya skor jadi 1-1 teman Pro 2 dan bertahan sampai di menit ke-90. Jadi next pertandingannya masih lanjut ya ke babak tambahan atau extra time teman Pro 2, dan lagi-lagi nih teman Pro 2 dari Jude Bellingham juga akhirnya menjadi pahlawan ya dengan mencetak gol kemenangan di menit ke-93 dan memastikan Inggris melaju ke 4 besar teman Pro 2. Nah, masih ada pertandingan lagi ya di hari ini, tepatnya di jam 8 nanti teman Pro 2 akan ada pertandingan yang mempertemukan antara Argentina melawan Swiss. Nah, kira-kira siapa nih yang bakal menyusul Inggris masuk ke babak semifinal gitu ya. Kita tunggu aja teman Pro 2.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI.

0: give up.
1: Ya, teman Pro 2, ada kabar duka ya, datang dari ajang Piala Dunia 2026. Dari gelandang muda Timnas Afrika Selatan, Jaden Adams, ini dikabarkan meninggal dunia pada usia 25 tahun, di mana Adams ini baru aja tampil ya membela negaranya di Piala Dunia tahun ini dan sempat juga bermain dalam 3 pertandingan di fase grup. Pemain yang memperkuat klub Mamelodi Sundowns ini juga dikenal ya sebagai salah satu talenta muda yang sedang bersinar di Afrika Selatan, teman Pro 2. Dan hingga saat ini penyebab meninggalnya Jaden Adams juga masih dalam penyelidikan pihak kepolisian ya, dan juga masih belum ada keterangan resmi dari keluarga maupun pihak berwenang, teman Pro 2. Dimana kepergiannya juga tentu jadi kehilangan yang besar ya bagi dunia sepak bola, terutama untuk keluarga, rekan setim dan juga para pendukungnya. Rest in peace buat Jaden Adams. Semoga dari keluarga, sahabat dan juga penggemar diberikan ketabahan gitu ya, dan juga kekuatan dan semangat untuk terus menjalankan hidup, teman Pro 2.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

Hilma berdua selamat pagi. Kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Dan ini menjelang Hari Anak Nasional ya, yang akan diperingati di tanggal 23 Juli nanti. Dari Netflix ini kabarnya bakal menggelar acara bertajuk Netflix Family Festival 2026 World of Wonder di Jakarta nih, teman Pro 2. Dimana lewat acara ini ya, Netflix juga menghadirkan berbagai hiburan keluarga sekaligus mengenalkan fitur keamanan dan juga kontrol orang tua di platform mereka. Dimana nantinya pengunjung ini bisa ikut beragam aktivitas yang seru ya. Mulai dari ada K-pop Demon Hunters Sing Along. Dan juga bakal ketemu nih sama karakter Luffy dan juga Zoro dari One Piece, teman Pro 2. Sampai ada juga untuk mencoba permainan interaktif di Netflix Playground. Seru banget ya, teman Pro 2. Dan gak cuma seru-seruan aja, teman Pro 2, di sana juga bakal ada sesi diskusi ya tentang pengasuhan anak di era digital dan juga pelatihan untuk para kreator Indonesia agar lebih banyak membuat konten anak yang berkualitas, di mana kolaborasi ini juga diharapkan bisa menghadirkan tontonan yang aman, edukatif, sekaligus bisa mempererat momen kebersamaan antara orang tua dan anak, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, Dila juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Itu mau berdua, kamu pernah gak sih milih tempat nongkrong gitu ya, yang ada banyak spot, jadi di satu tempat itu ada buat ngopi, bisa buat belanja, sama bisa buat olahraga. Nah ternyata, teman berdua ini merupakan sebuah gaya hidup yang lagi tren gitu ya, atau biasa dikenal dengan istilah one stop lifestyle, teman berdua. Karena konsep juga simple banget ya, semua kebutuhan ini tuh ada di satu kawasan, jadi kamu gak perlu tuh pindah-pindah tempat dan juga jauh lebih hemat waktu dan hemat bensin gitu ya teman pro 2. Dimana ini juga makin banyak ya disukai sama Gen Z yang gak cuma cari tempat makan atau belanja aja, tapi juga mencari suasana yang nyaman, yang bisa ngumpul nih bareng teman-teman, dan juga pastinya estetik alias instagramable gitu ya teman pro 2. Nah makanya sekarang makin banyak ya kawasan yang menggabungkan antara kuliner, tempat hiburan, dan juga ruang komunitas, sampai yang baru ini ada area olahraga dalam satu lokasi, teman pro 2. Untuk masyarakat di perkotaan ya, konsep ini juga jadi solusi nih, karena emang jauh lebih praktis di tengah mobilitas yang padat dan juga kemacetan yang gak bisa diperkirakan gitu ya, teman pro 2. Tapi kalau kamu sendiri suka lebih mana, teman pro 2, antara one stop lifestyle atau kamu lebih suka geser ke satu tempat atau ke tempat yang lainnya nih, teman pro 2? Oke deh ya, teman pro 2, dia juga masih bakal dengan kamu nanti sampai jam 10, dan nanti jam 8 lebih 10 ya dia bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari BMKG untuk update perkiraan cuaca di pagi hari ini bakal seperti apa.

Americano 1 ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Peran radio begitu besar pada masa Indonesia Merdeka dan masa revolusi fisik. Selain sebagai hiburan, radio berperan sebagai informasi penting. Kini, era radio telah bertransformasi menjadi lebih modern. Teknologi yang dibutuhkan radio lebih maju. Dan kini, radio bisa diakses dari ujung jari dengan smartphone berbasis jaringan internet.
2: Ya, selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Dila ya di Aspada kali ini teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 8 ini ya, Dila bakal ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman dari forecaster BMKG untuk update gimana perakiran cuaca di hari ini. Dan sekarang udah terhubung nih melalui WhatsApp call ya, ada Mas Faris teman Pro 2. Selamat pagi Mas Faris.
3: Halo, ya selamat pagi Mbak.
2: Alhamdulillah, gimana kabarnya Mas Faris hari ini?
3: Alhamdulillah baik Mbak.
2: Alhamdulillah baik ya Mas. Mungkin bisa di-update gitu ya Mas Faris untuk perakiran cuaca di Malang Raya hari ini bakal seperti apa nih?
3: Ya, jadi untuk perakiran cuaca di Malang Raya untuk hari ini itu cukup baik Mbak. Menurut prediksi kami hari ini cuacanya cerah hingga cerah berawan. Jadi tidak ada potensi hujan untuk hari ini. Jadi buat teman-teman misalnya mau nobar nih, sekarang pagi ini kan ada pertandingan Piala Dunia nih kalau nggak salah.
2: Jam 8 ini ya.
3: Bisa. Iya.
2: Jadi bisa buat nobar gitu ya, karena cuaca juga lagi cerah gitu ya Mas Faris. Tapi untuk buat teman-teman yang mungkin lagi berlibur juga pasti aman ya Mas Faris. Untuk gelombang pantai apakah aman hari ini Mas Faris?
3: Iya, untuk prediksi tinggi gelombang juga relatif aman. Kita masih dalam kategori sedang, itu tinggi hingga 2 meter. Namun tetap hati-hati misalnya beraktivitas di pantai, terutama yang bawa anak-anak kecil itu agar diperhatikan dan tidak berenang sampai ke tengah, karena tinggi gelombangnya masih kategorinya sedang sampai 2 meter.
2: Oke, jadi masih harus tetap waspada gitu ya Mas Faris ya. Tapi seperti yang udah dibilang Mas Faris tadi, hari ini bakal cerah aja. Tapi perkiraan nanti di siang hari paling panas suhunya ada sampai di berapa derajat nih Mas?
3: Iya Mbak, untuk perakiraan kami suhunya siang itu dapat mencapai 30 derajat Celcius Mbak.
2: Mari itu tergolong standar lah ya Mas, nggak begitu panas banget ya.
3: Untuk kita nggak terlalu panas lah.
2: Jadi buat teman Pro 2 mungkin yang masih mau main di siang hari sampai sore masih aman lah ya Mas Faris ya. Selain itu ada nggak sih Mas himbauan nih kepada teman Pro 2 yang lagi mau ada mungkin nobar juga di luar sama teman-teman gitu ya, mau liburan, mungkin ada himbauan nih dari BMKG terkait hari ini Mas?
3: Jadi mungkin himbauannya buat teman-teman Pro 2 dan juga khususnya warga Malang Raya, karena cuaca yang cukup cerah ini bisa teman-teman manfaatkan untuk aktivitas di luar ruangan, juga untuk olahraga di pagi dan di sore harinya. Namun juga perlu diwaspadai karena memasuki musim kemarau ini tutupan awannya sedikit, jadi malam itu suhunya terasa dingin, malam dan dini hari. Mungkin terkenal dengan istilah bediding ya Mbak ya. Nah itu dinginnya itu tuh karena juga disebabkan oleh minimnya tutupan awan. Nah, okay, oleh karena itu masyarakat diimbau untuk terus menjaga daya tahan tubuhnya, mengkonsumsi vitamin-vitamin, minum makanan yang sehat, dan juga rajin olahraga untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Karena siangnya panas, lalu malam dan dini harinya dingin, itu biasanya itu tubuh itu tidak siap dan banyak yang rawan terkena penyakit-penyakit.
2: Oke, terima kasih Mas Faris ya untuk update perakiran cuaca di hari ini dan juga tips buat teman Pro 2 biar tetap menjaga kesehatan gitu ya Mas Faris ya. Oke deh Mas Faris, selamat iya, menjalankan aktivitas kembali dan terima kasih banyak Mas Faris.
3: Iya, sama-sama.
2: Oke, tadi udah ada Mas Faris ya teman Pro 2, update perakiran cuaca untuk hari ini bakal cerah aja sampai nanti malam, jadi cocok banget buat kamu yang mau ada agenda di luar teman Pro 2. Dan nanti di jam 8 abis ini ya bakal ada Lentera Hati Malam teman Pro 2 dengan tema kekalan Yesus menyatu dengan Allah yang disebut Bapa.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Shalom, selamat datang di program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Mari kita temukan inspirasi baru dalam Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang.
7: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama di dalam kasih-Mu. Terima kasih atas segala berkat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti di dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar firman-Mu berakar dan bertumbuh dalam hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan, untuk hidup dalam syukur dan memuliakan-Mu setiap saat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

tetap setia kepada Allah meskipun menghadapi berbagai tantangan hidup. Kematian Yesus di kayu salib adalah bukti kasih Allah yang terbesar. Melalui pengorbanannya, Yesus membayar lunas semua dosa manusia. Pengorbanan ini membuka jalan bagi kita untuk didamaikan dengan Bapa Surgawi. Tidak ada lagi penghalang antara kita dan Allah karena segala utang dosa telah ditanggung oleh Yesus. Kebangkitan Yesus adalah puncak dari kemenangannya atas maut. Kebangkitan ini menggenapi semua nubuat perjanjian lama mengenai Mesias yang tidak akan dikalahkan. Kemenangannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi kita, memberikan pengharapan akan kehidupan kekal bersamanya di surga. Pelayanan Yesus tidak berakhir ketika dia naik ke surga. Dari generasi ke generasi, pelayanannya terus berlangsung hingga saat ini melalui gerejanya dan melalui hidup umatnya. Dalam penantian akan kedatangannya yang kedua kali, kita diberi tanggung jawab untuk menjadi saksinya. Kita dipanggil untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidup kita dan Tuhan atas segala sesuatu. Allah mengutus Yesus ke dunia pertama kali sebagai bayi yang sederhana untuk memulai rencana penebusannya yang luar biasa. Namun, pada kedatangannya yang kedua, Yesus akan hadir sebagai Raja yang menang. Pada saat itu, semua manusia, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, akan berlutut dan mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Sambil menantikan kedatangan Yesus sebagai Raja yang mulia, kita tidak perlu menunggu untuk menghormati dan memuliakannya. Saat ini juga, kita dipanggil untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Raja dari segala Raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Melalui sikap hidup dan perbuatan kita, kita dapat menunjukkan bahwa Dia benar-benar memerintah dalam hidup kita. Marilah kita memanfaatkan setiap kesempatan untuk memuliakan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Dengan hidup yang memuliakan Allah, kita dapat menjadi saksi nyata bagi orang lain bahwa Yesus adalah Tuhan yang layak menerima segala hormat dan pujian. Dengan demikian, namanya akan semakin dimuliakan di dunia ini.

akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 17 hingga 19. Beginilah firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian firman Tuhan.

0: Kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai 17. Namun sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita akan minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Engkau memberikan hari baru untuk kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan saat ini kami hendak belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan memimpin dengan Roh-Mu yang kudus untuk kami memahami, tidak saja memahami tapi juga menjadi bagian dari kehidupan kami untuk kami terus percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu dan memohon pimpinan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai 17 tentang Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Sebelum saya melanjutkan, saya akan membacakan ayat tersebut untuk para pendengar semua. Matius 16 ayat 13 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Para pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan, latar belakang Yesus menyampaikan pengajaran ini adalah di pantai Kaisaria Filipi sebagai daerah mayoritas orang bukan Yahudi dan sebagai daerah tempat banyak dilakukan penyembahan berhala. Namun justru di Kaisaria Filipi inilah Yesus memilih untuk mengajukan pertanyaan penting bagi para muridnya dan yang kali ini juga saya ajukan kepada pendengar semuanya. Pertanyaan penting itu adalah, siapakah Yesus bagi Anda? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan Anda selamat sampai ke surga atau tidak selamat dan hidup di neraka. Pertanyaan Yesus adalah pertanyaan terpenting yang mungkin pernah Anda dengar atau yang mungkin pernah Anda jawab. Saya bacakan ulang di ayat 13, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Frase atau istilah anak manusia sudah dipahami para murid Yesus, karena mereka adalah orang Yahudi yang ditumbuh kembangkan dalam pengajaran para nabi di Perjanjian Lama, dan khususnya di kitab Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14, di sana dijelaskan tentang anak manusia itu. Saya bacakan Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Aku, Daniel, terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dari penjelasan kitab Daniel itu menunjukkan bahwa anak manusia yang dimaksud adalah pribadi yang ilahi. Mengapa? Karena ia datang dengan awan-awan dari langit. Pribadi yang datang dengan awan-awan dari langit pasti menunjuk pribadi yang ilahi. Selain itu, pribadi yang ilahi ini dibuktikan dengan kalimat kekuasaannya kekal. Kerajaannya tidak akan musnah. Kekuasaan kekal dan kerajaannya tidak akan musnah pasti menunjuk pribadi yang ilahi. Namun demikian, pribadi yang ilahi itu tampak seperti manusia, sehingga disebut anak manusia. Atau dengan kata lain, Allah sekaligus manusia. Sehingga para pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, saat Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus sedang menunjuk kepada dirinya sebagai pribadi yang ilahi. Dia Allah, sekaligus sebagaimana yang mereka lihat Yesus sebagai pribadi manusia. Atau dengan kata lain, Yesus adalah Allah manusia. Berikutnya kita lanjutkan ke ayat 14. Karena Yesus bertanya kepada mereka para murid, maka para murid menjawab di ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jawaban para murid ini menunjukkan pandangan orang-orang lain yang ada di sekitar mereka yang selama ini mereka pernah dengar. Orang-orang itu secara umum menganggap bahwa Yesus adalah pribadi yang pantas disejajarkan dengan para nabi, dan dalam hal ini Yesus setara dengan nabi-nabi yang terkenal yang melakukan perkara-perkara hebat di zamannya masing-masing. Antara lain Yohanes Pembaptis, Elia, dan Yeremia. Menurut orang-orang lain di sekitar murid-murid Yesus, Yesus dapat disetarakan dengan tokoh-tokoh besar Perjanjian Lama. Namun, apakah para murid setuju dengan pendapat masyarakat tentang Yesus? Para murid ini telah mengikuti Yesus secara langsung dan dekat untuk kurun waktu yang cukup lama, lebih daripada orang-orang lain di sekitar Yesus. Yesus masih ingin tahu pandangan atau pendapat para murid yang melihat dan mengenal Yesus dari dekat. Maka Yesus melanjutkan pertanyaannya di ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Salah satu dari 12 murid Yesus, dalam hal ini murid yang paling spontan dan vokal, yaitu Simon Petrus, menjawab di ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban ini adalah jawaban yang tepat menurut Yesus, karena kemudian dikonfirmasi di ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Artinya, jika Simon Petrus bisa menyatakan jati diri Yesus, itu bukan karena kepandaian pikiran Simon Petrus, namun penyataan Allah Bapa kepada Simon Petrus. Jawaban Simon Petrus tentang siapa Yesus adalah jawaban yang tepat, sesuai pendapat surga, tempat Yesus yang adalah Allah manusia sejati itu berasal. Namun demikian, apakah artinya Mesias, anak Allah yang hidup itu? Mesias merupakan bahasa Ibrani, yang memiliki padanan kata dalam bahasa Yunani yaitu Kristus. Artinya Mesias sama dengan Kristus. Kedua kata ini, baik Mesias maupun Kristus, berarti yang diurapi, yang dipilih. Sedangkan Yesus adalah nama manusia yang dinyatakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, ibu Yesus. Mesias atau Kristus adalah gelarnya yang menandakan bahwa Yesus diutus oleh Allah untuk menjadi raja dan pembebas. Sehingga Yesus Kristus sama artinya dengan Yesus Sang Mesias atau Yesus yang diurapi. Dalam pandangan Israel, ketika seseorang diberi posisi atau wewenang atau jabatan, ada upacara menuangkan minyak di kepalanya yang menandakan bahwa orang itu dikhususkan untuk melayani Allah. Itu yang disebut diurapi. Dan jabatan yang mendapat pengurapan adalah jabatan raja, imam, dan nabi. Diurapi dengan cara seperti itu, dituangkan minyak di kepalanya. Pengurapan adalah tindakan simbolis untuk menunjukkan Allah telah memilih pribadi itu. Artinya Allah mengkhususkan orang itu untuk pekerjaan Tuhan. Yesus adalah Mesias, berarti Yesus adalah pribadi yang diurapi Allah, dikhususkan Allah. Dan di dalam kitab-kitab perjanjian lama, penyebutan Mesias selalu disertai dengan penjelasan tentang karya yang akan dilakukannya. Di antaranya adalah, Mesias itu akan membebaskan umatnya, dalam hal ini Israel, dari perbudakan bangsa lain. Namun, pengajaran Yesus menunjukkan bahwa pembebasan yang terutama bukan pembebasan dari perbudakan oleh bangsa lain, tetapi pembebasan terutama yang ditawarkan kepada seluruh umat manusia adalah pembebasan dari kuasa dan hukuman dosa. Para pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan, tidak ada orang di dunia ini yang tidak berdosa. Semua orang telah berbuat dosa. Dan kalau di dalam hidup kita ada satu dosa saja, maka kita sudah tidak layak untuk tinggal di surga di tempat Allah yang Maha Kudus. Yesus adalah Mesias atau Kristus, berarti Yesus adalah Juru Selamat yang menyelamatkan orang berdosa dari kuasa dan hukuman dosa. Jika para pendengar mau selamat masuk surga, beriman, percayalah kepada Yesus, sebab Yesuslah Mesias atau Kristus atau Juru Selamat yang mampu membebaskan Anda dari kuasa dan hukuman dosa. Yang beriman percaya pada Yesus, seluruh dosanya akan dihapuskan, akan diampuni, sehingga orang itu suci, kudus, dan dianggap layak tinggal di surga. Simon Petrus memberikan jawaban yang tepat dan lengkap bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Mesias sudah saya jelaskan. Sekarang apa arti Anak Allah yang hidup? Frase Anak Allah yang hidup ini menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang memiliki hakikat atau esensi yang sama dengan Allah yang hidup. Dengan kata lain, Yesus adalah Allah. Karena Yesus adalah Allah, maka dia bisa menyelamatkan orang yang beriman kepadanya dari kuasa dan hukuman dosa, serta sanggup membawa orang itu ke surga, karena Yesus adalah Allah yang berasal dari surga. Meskipun para murid dan orang-orang di sekitarnya melihat Yesus sebagai manusia, namun demikian Yesus juga adalah Allah. Jika semua frase itu digabungkan, maka Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Maka dapat dikatakan, para pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang adalah Allah. Jika para pendengar beriman percaya kepada kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, bukan karena penjelasan saya, itu juga bukan karena kepandaian para pendengar memahami penjelasan saya, tapi kalau para pendengar beriman percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, itu merupakan karya Allah di dalam diri para pendengar semuanya. Sebagaimana yang Yesus nyatakan kepada Petrus di ayat 17 tadi. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Allah Bapa yang di surga." Para pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan, siapakah Yesus bagi Anda? Mungkin para pendengar sudah pernah mendengar penjelasan tentang Yesus dari pihak lain yang berbeda dari yang saya jelaskan ini. Namun pada akhirnya kembali pada para pendengar masing-masing untuk mengambil keputusan, siapakah Yesus bagi Anda? Yesus bukan sekedar tokoh besar di zamannya, tetapi Yesus adalah Allah manusia sejati. Dan jika para pendengar mengaku beriman dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat sekaligus Anak Allah yang hidup, mengaku dengan mulut, mengaku dari dalam hati, maka Bapak, Ibu, para pendengar dapat diselamatkan. Sebagaimana Roma pasal 10 ayat 9-10 menyatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan untuk hidup kekal bersama dengan Allah di surga. Demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi para pendengar. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama-sama. Sebagaimana yang dinyatakan Allah melalui Simon Petrus, bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, tolonglah kami percaya kepadanya, beriman bahwa Yesus sungguh Mesias, Anak Allah yang hidup, karena dengan percaya kepadanya kami boleh diselamatkan. Kami boleh disucikan dari segala dosa pelanggaran kami dan layak untuk tinggal bersama Bapa di surga. Kami bersyukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Anda telah mendengarkan program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode Lentera Hati berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski, bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Tuhan Yesus memberkati.

ini aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Ya teman Pro, selamat pagi buat kamu yang baru aja bergabung ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Udah masih barengan sama Dila ya selama 1 jam ke depan sampai nanti di jam 10 pagi, teman Pro 2. Buat kamu yang baru memulai hari di pagi ini, abis bangun tidur tanpa alarm itu sebuah hal sederhana yang sangat membahagiakan gitu ya teman Pro 2. Apalagi ini juga masih hari Minggu, jadi masih bisa kamu bersantai-santai menikmati waktu libur kamu, teman Pro 2. Selama hari yang ke depan, Dila bakal hadirkan berbagai informasi seputar budaya dan juga pariwisata, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran apa aja informasi yang bakal aku update hari ini, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: kau menyerah begitu saja?
1: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
0: Caranya mudah sekali.
1: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
0: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Pro 2, masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu ya. Dan masih bareng sama Dila di Spada edisi hari Minggu ini teman Pro 2. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang mungkin dalam beberapa waktu ke depan ya, antara bulan Juli sampai dengan Oktober ini, mau berlibur ke provinsi sebelah gitu ya, yang mau ke Dieng nih teman Pro 2, karena siap-siap aja, karena udara juga lagi sama gitu ya, sama di Malang, sama-sama dingin. Dimana BMKG juga memprediksi nih, selama periode Juli sampai dengan September, bahkan suhu di kawasan Dieng ini bahkan bisa turun ya, sampai di bawah 0 derajat Celcius teman-teman Pro 2. Kondisi ini juga memunculkan fenomena embun upas, yaitu embun yang membeku dan juga membuat tanaman terlihat seperti diselimuti sama kristal es teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu mau berkunjung gitu ya, rencana mau main ke Dieng, jangan lupa bawa jaket tebal teman-teman Pro 2, sarung tangan juga, kaos kaki, dan juga pakaian yang benar-benar bisa menghangatkan tubuh kamu teman Pro 2. Karena selain ada pemandangan yang cantik ya di Dieng, suhu ekstrim juga bisa berdampak nih pada tanaman pertanian di sekitar Dieng, karena emang ada risiko buat membeku gitu ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin ada rencana main-main ke Dieng, siapin aja pakaiannya yang hangat, terus makannya juga jangan lupa, dan pastiin kamu tetap siap dengan perlengkapan biar kamu juga liburan tetap nyaman dan juga aman teman Pro 2.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa.

Buat teman-teman yang mau meromantisasi momen sederhana gitu ya, yang mesranya kecil-kecilan, gak mau jauh-jauh ke Dieng, ini ada opsi lain teman-teman Pro 2 ya. Jadi bisa main ke Kota Batu aja teman-teman Pro 2, kan sama-sama dinginnya gitu kan. Nah tapi ada yang menarik, karena di sana ada spot baru yang bisa kamu kunjungi teman-teman Pro 2, yaitu tepatnya di Museum Angkut ya, yang sekarang udah hadir sebuah replika pesawat kepresidenan Republik Indonesia yang bisa kamu kunjungi langsung oleh diri kamu sendiri dan teman-teman mungkin ya. Dimana replikanya juga dibuat dari pesawat Boeing 737 seri 200 bekas armada Boorak Indonesia Airlines ya, yang kemudian disulap nih menjadikan kabin bernuansa kepresidenan teman Pro 2. Di dalamnya kamu bisa melihat ada figur presiden ketiga, yaitu almarhum B.J. Habibie ya, yang dikenal sebagai tokoh penting dunia penerbangan Indonesia. Dan gak cuma bisa foto-foto aja nih teman Pro 2, di sana ada instalasi gitu ya yang bisa ngajak kamu untuk mengenal sejarah perkembangan transportasi udara di Indonesia dengan cara yang lebih seru dan juga interaktif. Cocok banget buat kamu yang mungkin punya adik yang masih sekolah gitu ya, jadi bisa sambil liburan sambil edukasi juga teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau liburan tapi gak mau jauh-jauh, bisa cobain aja ke Museum Angkut teman Pro 2.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Itu Mapro 2, selamat pagi. Masih bareng sama Dila ya di Sepada edisi hari Minggu ini. Dan aku juga masih ngebahas nih informasi seputar pariwisata di Malang. Kalau tadi juga ini masih di area yang sama alias di Museum Angkut ya teman Pro 2. Kalau tadi ada replika pesawat, nah di sini ada area baru juga ya, yaitu area pecinan teman Pro 2, di mana spot ini juga jadi salah satu spot favorit ya dari para pengunjung karena emang suasananya ini dibuat mirip banget sama kawasan kota tempo dulu yang penuh nuansa klasik teman Pro 2. Di sana kamu bakal nemuin berbagai deretan ruko bergaya lawas gitu ya, ada papan nama juga dengan ejaan lama, sampai ada becak dan gerobak yang bikin suasananya juga terasa lebih hidup teman Pro 2. Banyak banget pengunjung ya yang menjadikan area ini sebagai tempat foto karena emang vibesnya tuh benar-benar estetik dan emang rasanya kayak lagi time travel ke masa lalu gitu teman Pro 2. Karena emang gak cuma keren buat konten aja ya, di sini kamu juga bisa mengenal sejarah dan budaya lewat konsep wisata yang interaktif. Jadi buat kamu yang mau memanfaatkan hari terakhir liburan ini ke tempat wisata yang interaktif yet edukatif teman Pro 2, bisa langsung aja main ke Museum Angkut yang ada di Kota Batu ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana karena nanti bakal ada Bagas ya yang akan nemenin kamu di santai siang. Dan Dila juga mau pamit undur diri teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune bareng aku dari jam 5 pagi tadi. Jadi buat kamu yang mau request lagu nanti sama Bagas ya teman Pro 2. Oke deh kalau gitu Dila pamit undur diri teman Pro 2. Selamat menikmati weekend kamu. Bye-bye.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Info Pro 2 FM. Teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Muhammad Rizky Andika Putra berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali perunggu pada nomor komite junior putra kelas 68 kg dalam ajang The 13th Southeast Asian Karate Federation yang berlangsung di kota Ninh Binh, Vietnam. Prestasi tersebut menjadi pencapaian membanggakan bagi karateka muda Indonesia di tingkat internasional. Meski sukses membawa pulang medali, Tersiski mengaku belum sepenuhnya puas karena target utamanya adalah meraih medali emas. Menurutnya, tantangan terbesar selama pertandingan datang dari lawan-lawan yang memiliki postur lebih tinggi serta pengalaman bertanding yang lebih banyak. Kedepan Rizky bertekad terus meningkatkan kemampuan agar mampu meraih prestasi yang lebih tinggi pada kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, keramaian kota wisata Batu Alam menjadi lebih ramai dengan sajian konser Rock in Harmony di alun-alun kota Batu yang dilaksanakan pada 12 Juli 2026 hari ini. Ketua Panitia Acara Ahmad Icuk kepada RRI Malang mengatakan bahwa acara ini merupakan kolaborasi pemikiran dari para musisi kota Batu yang tergabung dalam komunitas Go Home. Icuk menambahkan komunitas Go Home banyak berisikan para pemain musik mulai dari drummer, gitaris, vokalis hingga ada yang di pemerintahan. Gayung bersambut pemerintah kota Batu juga mendukung acara ini. Acara yang menyajikan penampilan dari pelaku musik bukan hanya dari Kota Batu, di antaranya ada Hero, Sugar Daddy, Red Ice, Rock Home, EXO, Comunicado, Rolling Doors, We Will and Friend, hingga penampilan massal drummer. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
4: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Ya, selamat pagi teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist ya. Selamat datang di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 bareng Bagas. Dan di sini kamu bisa request lagu teman Pro 2 ya, lewat WhatsApp maupun lewat di Instagram tentunya saja teman Pro 2. Karena memang kalau di Instagram tuh lebih mudah gitu teman Pro 2. Kamu tinggal lihat di Instagramnya RRI Pro 2 MLG teman Pro 2 ya. Di situ kamu buka di story dan di situ ada question box teman Pro 2. Di situ kamu bisa request aja untuk menemani di pagi menjelang siang hari ini teman Pro 2 ya. Di sini ada dari Kakak Noxe ya. Hari ini mau request lagu Sumpah Mati by Shelly-nya teman Pro 2 ya, karena memang dia katanya suka banget sama lagunya. Dan salamnya buat kakaknya ya, Jas, semangat terus siarannya kakak. Oke, nanti kita puterin teman Pro 2. Dan juga ada beberapa request lagu yang udah masuk lewat Instagram teman Pro 2. Tapi sebelum itu teman Pro 2, aku mau ngasih kamu lagu yang bikin semangat ya di pagi hari ini teman Pro 2. Walaupun ini hari Minggu, kita kasih yang semangat-semangat dulu teman Pro 2. Karena walaupun di hari Minggu ini identik dengan hari yang untuk beristirahat teman Pro 2, tapi buat kita-kita teman Pro 2, umur-umur Gen Z sekarang ini ya, apalagi kalau kamu ngekos, kamu udah mulai mandiri gitu ya, Minggu tuh biasanya untuk ini apa ya, bersih-bersih rumah ataupun kalau enggak ini cuci-cuci gitu teman Pro 2 ya, karena mumpung libur gitu. Jadi dimanfaatkan hal-hal untuk yang bagus-bagus kayak gitu. Tapi ketika kamu di rumah aja dan gak ngapa-ngapain, kamu recharge energi juga gak apa-apa teman Pro 2 ya. Oke deh, kita kasih yang agak ngebeat dulu teman Pro 2. Ini ada lagu kolaborasi ya antara BOH FM featuring Oslo Ibrahim dengan Aku Rindu. Enjoy teman Pro 2.

0: potensi yang diberikan. Mari kita masyarakatkan nostalgia dan kita nostalgiakan masyarakat.
1: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
2: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu tuh gimana, bos?
3: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
1: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Kembali lagi teman berdua kita di musik aktif ya. Ini adalah sebuah program teman berdua ya dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Ekraf melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media teman berdua. Dan kali ini teman berdua musik yang akan aku puterin dan akan kita dengerin yang sama-sama ini adalah musik dari band asal Samarinda yakni Murphy Radio. Dengan telah difasilitasi ya oleh Ekraf dalam pembuatan video musik untuk lagu mereka yakni Graduation Song 82. Dan dukungan ini juga merupakan bagian dari program akselerasi kreatif atau aktif musik 82. Kalau kita ngomongin tentang lagu Graduation Song ini ya secara judul itu kan lagu kelulusan gitu teman berdua. Kalau ini cocok banget buat kamu teman berdua yang apalagi kemarin baru lulus gitu ya. Dan lagu ini ternyata sudah dirilis pertama kali pada 2018 teman berdua. Dan kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih nih. Dan katanya lagu ini membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan dan juga harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Jadi ini adalah sebuah lagu penyemangat teman berdua buat kita para generasi muda ya, untuk selalu belajar dalam tantangan-tantangan yang akan kita hadapi gitu. Oke deh, langsung aja kita dengerin teman berdua ya, tanpa berlama-lama lagi. Ada Graduation Song dari Murphy Radio. Enjoy.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pancarona baru aja kita dengerin tahun 62. Ini adalah lagu yang sangat dikenal luas berkat film Sore, istri dari masa depan teman 62 ya. Yang memang lagunya memang sangat magic banget teman 62 ya. Selain ada Pancarona, ada juga Terbuang Dalam Waktu yang juga menjadi official soundtrack dari film Sore, istri dari masa depan teman 62. Nah, ngomongin soal baras suara teman 62 ya. Ini setelah 2 tahun tidak merilis materi baru, ternyata Baro Suara ini resmi kembali dengan single terbaru bertajuk Sementara teman 62 pada tanggal 10 Juli kemarin ya teman 62. Jadi masih sangat-sangat fresh sekali. Dan seperti biasa teman 62, materi ini ditulis oleh Iga Masardi dan juga diproduseri langsung nih oleh para personil Baro Suara. Dan lagu ini membawa pesan tentang keberanian untuk mengikhlaskan kegagalan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana maupun harapan teman 62. Ya seperti biasa teman 62, lagunya sangat deep dan sangat menyentuh banget teman 62 ya. Ini dilansir dari Pop Hari Ini, ternyata melalui Sementara ini teman 62, Baras Suara juga ingin menyampaikan bahwa kegagalan ini terkadang justru membuka jalan menuju sesuatu yang lebih baik teman 62. Memang terasa pahit, kesel, dan menyedihkan ya kegagalan itu teman 62 ya. Pokoknya kata Iga Masardi intinya tentang itu, mengikhlaskan apa yang terjadi di saat ini atau saat itu nih teman 62. Dan selalu berharap sambil berusaha untuk menemukan akhir atau jalan yang lebih baik dari apa yang kita rencanakan teman 62. Senada dengan Iga teman 62, Asteriska mengatakan bahwa Sementara ini juga mengajak pendengar untuk menemukan cara baru dalam melangkah nih teman 62. Nah, kalau dari sisi proses kreatif ya, draft awal Sementara ini sebenarnya telah ditulis Iga Masardi sejak tahun 2022 nih. Namun lagu tersebut baru diajukan sebagai materi baru Baras Suara pada awal 2026. Jadi ya sudah sedikit lama teman 62 ya. Dan menariknya proses produksinya ini berlangsung lebih cepat dibandingkan karya-karya mereka sebelumnya. Gimana teman 62? Apakah kamu sudah mendengarkan Sementara dari Baras Suara? Gimana, cocok gak dengan single terbarunya teman 62?

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya, bareng Bagas di jam 11 ini teman Pro 2. Dan tadi di jam 10 sampai jam 11 sudah aku puterin beberapa request dari teman Pro 2 yang ada di WhatsApp ya. Dan kali ini kita akan beralih teman Pro 2 dari yang ada di question boxnya Instagram at RRI Pro 2 MLG teman Pro 2. Karena di situ juga udah banyak banget yang request teman Pro 2. Ini ada requestan dari beberapa teman Pro 2 ya yang sama. Ini request lagunya Mesahira yang judulnya Di Ujung Minggu teman Pro 2. Dan ini beberapa ada nama teman-nama dan akunnya teman Pro 2 ya yang request ini, soalnya banyak banget nih. Ada @Nabila_Absarini, ada Rifka Aurel, ada @Zarabaila5, ada @Mawaraika, ada @Satila_Mei, ada @Sil.Famaya, terus ada Nana Arfas, ada Maurniku, terus ada Tania Yasika, terus ada Kila Araifah. Ini request lagu yang sama teman Pro 2, yakni Mesahira Di Ujung Minggu. Mungkin karena ini hari Minggu teman Pro 2 ya, jadi request lagunya langsung di ujung minggu gitu. Karena memang ini adalah hari terakhir teman Pro 2, besok udah Senin. Beberapa teman yang masih sekolah itu udah pada masuk lagi ya teman Pro 2 ya. Dan ngomongin soal liburan sekolah ya, ini nanti aku ada informasi teman Pro 2 ya, ini mengenai libur sekolah di Pantai Pangandaran nih teman Pro 2. Ada 64 anak terpisah dari orang tua dan ada beberapa yang digigit kera juga nih. Waduh. Terus ini ada teman Pro 2 dari Ra, iya benar besok upacara. Waduh, udah mau upacara juga teman Pro 2 ya. Sudah siap berjemur di pagi hari teman Pro 2. Pokoknya buat kamu yang besok sudah masuk sekolah gitu ya, segera disiapin teman Pro 2 barang-barang atau perlengkapan sekolah gitu ya, langsung aja disiapin mulai hari ini teman Pro 2. Karena kalau nanti ditunda-tunda biasanya nanti aja lah, nanti sore masih banyak waktu kayak gitu, nanti sore malas lagi. Sorenya nanti bilang nanti malam aja deh nyiapinnya, nanti lupa lagi, malas lagi, akhirnya besok pagi terburu-buru akhirnya enggak bawa perlengkapan upacara. Waduh. Nanti di sekolah jangan sampai dikena hukuman teman Pro 2 ya. Jadi memang harus dipersiapkan mulai minggu siang ini teman Pro 2. Oke deh, langsung aja kita puterin teman Pro 2, request dari teman Pro 2 yang sudah numpuk banyak banget ini teman Pro 2. Ada Mesahira Di Ujung Minggu, spesial buat kamu teman Pro 2 yang dengerin Pro 2 Hitlist di RRI Pro 2 Malang.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman Pro 2 masih bersama Bagas di Pro 2 Hitlist kali ini, teman Pro 2 ya. Dan di siang hari ini, teman Pro 2, tepatnya di hari ini, kita mendapatkan kabar duka ya, teman Pro 2 ya. Datang dari dunia hiburan Indonesia nih. Komedian dan juga aktor Simpson Rara Mehangadang atau yang lebih dikenal sebagai Temon ini meninggal dunia pada hari Minggu 12 Juli 2026 pukul 8.42 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan kabar wafatnya Temon ini dikonfirmasi ya oleh komedian Abdel Ara Akhrian melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dan memang Temon dan juga Abdel ini pernah beradu akting dalam film Abdel dan Temon Bukan Superstar. Teman Pro 2 ini juga menemani masa-masa kita, teman Pro 2 ya, di kala SD dan juga SMP kayak gitu, teman Pro 2 ya. Ini sedikit membuat kita sedih, teman Pro 2 ya. Dan ucapan bela sungkawa juga disampaikan komedian Bopak Castello yang mengenang Temon sebagai sahabat. Dan tadi teman Pro 2 ya, semoga almarhum ini diterima di sisinya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku juga mau nginfoin ya, nanti di jam 11.37 akan berkumandang azan zuhur untuk Malang dan juga sekitarnya. Dan kali ini teman Pro 2, aku juga mau muterin lagu requestan dari teman Pro 2 yang ada di Instagram ini, ada dari @sita.latifa dan juga TTA ada skor mahar, teman Pro 2 ya, dengan requestan lagu dari Nabila Takiyah yang berjudul Cegil, teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini, teman Pro 2, karena aku masih akan menemani kamu.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Al-Aqsa memiliki luas komplek 14,4 hektar, termasuk di dalamnya Masjid Qubbatuz Zahroh dan Masjid Jami Al-Qibli atau disebut juga Jami Al-Aqsa. Masjid Qubbatuz Zahroh atau Dome of the Rock berkubah kuning dan Masjid Jami Al-Qibli atau yang disebut dengan Jami Al-Aqsa berkubah hitam. Lalu, manakah yang disebut Masjid Al-Aqsa? Di sini banyak sekali terjadi kekeliruan ketika disebut Masjid Al-Aqsa. Banyak orang menyangka bahwa Masjid Al-Aqsa adalah salah satu bangunan yang ada di sana. Ada yang mengatakan Masjid Al-Aqsa adalah bangunan yang memiliki kubah berwarna kehitaman atau perunggu. Pendapat-pendapat yang ada tersebut seakan saling berbenturan, dan ada yang mengatakan pencitraan Qubbatuz Zahroh atau Dome of the Rock, bangunan dengan kubah berwarna kuning sebagai Masjid Al-Aqsa, adalah konspirasi Yahudi agar umat Islam tidak mengenal Masjid Al-Aqsa. Pendapat yang lain insya Allah lebih tepat adalah Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak merupakan nama bagi seluruh daerah yang dipagari, yang di dalamnya terdapat Qubbatuz Zahroh, Al-Jami Al-Qibli atau inti dari Masjid Al-Aqsa, dan Musola Al-Marwani.

0: kubah emas bukanlah dibangun oleh Yahudi, namun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwah pada era kekhalifahan Bani Umayyah dan dilanjutkan oleh anaknya Al-Walid bin Abdul Malik.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

gak sih kamu coba menatap mata seseorang selama 4 menit? Hati-hati ya, bisa jadi kamu jatuh hati sama orang tersebut. Ya, karena menatap mata seseorang selama 4 menit saja bisa membuat dua orang merasa lebih dekat dan lebih terhubung. Melansir laman Huffington Post, hal ini ditemukan dalam sebuah penelitian yang melakukan eksperimen pada pasangan untuk saling berpandangan selama 4 menit tanpa gangguan. Dan ternyata setelah melakukan hal tersebut, para pasangan partisipan tersebut mengaku merasa lebih tertarik, bahkan hingga jatuh hati pada lawan pandangnya. Walaupun sebelumnya tidak saling mengenal dan membuat pasangan lebih mencintai pada mereka yang menjalin hubungan.

Masih di Pro 2 Itlist, teman Pro 2. Dan selamat menunaikan ibadah salat zuhur, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu, teman Pro 2, ini udah mau jam 12 ya. Langsung aja cari makan siang kamu, teman Pro 2. Mau makan apa di siang hari ini, teman Pro 2. Dan kali ini, teman Pro 2, aku juga mau bacain request-request yang ada di apa Instagram ya, maksudnya teman Pro 2 ya, sebelum mengakhiri sesi Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Kali ini ada requestan dari Yeni.Lindawati dan juga Kak Ardilais. Terus ada requestan dari Dewi Kurnia 53 yang request lagu sama teman Pro 2 ya, yakni lagunya dari Fajar Nur yang berjudul Salah Apa Aku. Ini adalah lagu yang ya cocok banget teman Pro 2 ya, dengerin siang-siang kayak gini sambil menyantap masakan orang tua mungkin ya, atau masakan kamu sendiri teman Pro 2, atau masakan dari warung-warung kecintaan kalian teman Pro 2 ya. Oke deh, langsung aja teman Pro 2 kita puterin ya. Dan ini menutup perjumpaan kita di Pro 2 Hit List. Tapi tenang aja teman Pro 2, masih ada santai siang sampai nanti di jam 2 teman Pro 2 ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluar terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Oke.
0: Kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih. Dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya. Pokoknya kita putus
0: ya, ya. Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan. Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Rumah Lontiok. Rumah Lontiok merupakan rumah tradisi orang Ocu, Kabupaten Kampar. Rumah ini tidak hanya digunakan sebagai rumah tinggal, tapi juga sebagai tempat pelaksanaan perayaan dan upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, pada mulanya masyarakat Kampar tinggal di dalam sampan kajang karena mereka belum memiliki rumah di darat. Namun seiring berjalannya waktu, muncul dorongan untuk membuat rumah dengan menggunakan kayu dan bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Dengan keunikan, atap rumah dibuat melentik hingga menyerupai sampan kajang, dan rumah Lontiok berada di pinggir sungai Kampar dan menghadap ke sungai.

Teman Pro 2, selamat siang, masih bersama Bagas Teman Pro 2 di Santai Siang kali ini, Teman Pro 2 ya. Dan di sini Teman Pro 2 ya, kalau kita sekarang lagi keluar kayak gitu ya, terus melihat kendaraan-kendaraan. Sekarang tuh memang kalau untuk mobil tuh sudah banyak banget Teman Pro 2 yang menggunakan mobil listrik gitu ya. Dan kali ini Teman Pro 2 ada informasi tentang aturan pajak progresif untuk mobil listrik Teman Pro 2. Karena memang penggunaan mobil listrik ini terus meningkat, terutama di kawasan perkotaan ya, seperti Jakarta Teman Pro 2. Dan selain menawarkan teknologi yang lebih modern dan juga pengalaman berkendara yang senyap, kendaraan listrik ini juga semakin diminati karena memang dinilai lebih efisien serta ramah lingkungan Teman Pro 2. Dan di tengah upaya pemerintah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM ya, dan mendorong transisi menuju energi yang lebih bersih, kendaraan listrik ini menjadi salah satu alternatif yang terus dorong penggunaannya Teman Pro 2 ya. Nah, salah satu bentuk dukungan tersebut diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini melalui pembebasan pajak kendaraan bermotor atau PKB bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai Teman Pro 2. Dengan kebijakan itu, tarif PKB kendaraan listrik ini ditetapkan sebesar 0% ya. Dengan demikian, masyarakat yang menggunakan mobil listrik tidak hanya ikut mendukung upaya pengurangan konsumsi BBM dan juga emisi gas buang, tapi juga dapat memperoleh manfaat langsung dari sisi pajak kendaraan Teman Pro 2. Kalau ngomongin popularitas dari mobil listrik ini tidak lagi sekedar dipengaruhi oleh tren otomotif ya, karena memang kendaraan berbasis baterai kini tuh dipandang sebagai bagian dari transformasi menuju sistem transportasi yang lebih efisien dan juga berkelanjutan Teman Pro 2. Ini informasi dilansir dari cnnindonesia.com Teman Pro 2. Di sisi lain, meningkatnya penggunaan kendaraan listrik juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap BBM Teman Pro 2. Dan semakin banyak masyarakat beralih ke kendaraan listrik, konsumsi BBM untuk aktivitas transportasi sehari-hari juga berpotensi ikut menurun Teman Pro 2. Tapi Teman Pro 2, meski mendapatkan insentif PKB 0% ya, kendaraan listrik ini tetap diperhitungkan dalam urutan kepemilikan kendaraan bermotor nih. Artinya apabila wajib pajak memiliki lebih dari satu kendaraan, mobil listrik ini tetap masuk dalam susunan kendaraan pertama, kedua, ketiga, dan juga seterusnya Teman Pro 2. Namun karena memang kendaraan bermotor listrik ini berbasis baterai, mendapatkan insentif PKB 0%, nilai PKB untuk kendaraan listrik tersebut tetap menjadi 0% nih. Meskipun posisinya berada pada urutan kepemilikan kedua, ketiga, ataupun berikutnya Teman Pro 2 ya. Nah, sebagai contoh Teman Pro 2, apabila ada kendaraan pertama merupakan kendaraan non-listrik, kendaraan kedua ini merupakan mobil listrik, dan kendaraan ketiga kembali merupakan kendaraan non-listrik, maka mobil listrik ini tetap dihitung sebagai kendaraan kedua Teman Pro 2. Dalam skema progresif nih, kendaraan pertama ini dikenakan 2%, kendaraan kedua 3%, kendaraan ketiga 4%, dan seterusnya sesuai ketentuan yang berlaku ya. Namun memang untuk kendaraan listrik ini tarif tersebut dikalikan dengan insentif 0% nih, sehingga PKB mobil listrik tetap menjadi 0% gitu Teman Pro 2. Jadi kayak contohnya tuh misal kendaraan pertama mobil non listrik ini tarifnya PKB 2% gitu Teman Pro 2 ya. Kendaraan kedua mobil listrik ini tarifnya 3% kan, karena ini kan 3% gitu ya, kali 0, jadi tetap 0% kayak gitu. Nah, untuk kendaraan ketiga mobil non-listrik ini tarif PKB 4% gitu Teman Pro 2. Nah, dari contoh tersebut nih, mobil listrik ini tetap dalam urutan kepemilikan kendaraan progresif ya. Namun memang manfaat insentif PKB 0% ini tetap berlaku untuk kendaraan listrik Teman Pro 2. Nah, dengan skema ini Teman Pro 2 ya, pemilik kendaraan listrik ini tetap mendapatkan keuntungan dari sisi pajak nih, sementara sistem progresif untuk kepemilikan kendaraan lainnya tetap berjalan sesuai ketentuan. Gimana Teman Pro 2, apakah kamu menjadi salah satu Teman Pro 2 yang udah menggunakan kendaraan mobil listrik nih? Gimana menurut kamu Teman Pro 2, apakah memang sebeda itu ketika menggunakan mobil listrik ya? Aku jadi penasaran Teman Pro 2 ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
2: Kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
1: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
2: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
1: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
2: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
1: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
2: Oh gitu. Ya udah deh, iya, maaf.
1: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya bobo.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman berdua, kalau kita ngomongin soal penghematan energi ini memang bisa dilakuin oleh banyak orang, bahkan kita sendiri teman berdua ya. Dan ngomongin soal pemanfaatan limbah ini kan juga salah satu upaya untuk menghemat energi gitu ya. Ini teman berdua ada informasi dari rri.co.id ya, bahwasannya ini di sini diberitahu bahwa limbah tekstil ini menjadi salah satu persoalan lingkungan yang terus meningkat setiap tahun nih teman produk. Namun di tangan Sri Dewi Wirautami, ini sisa-sisa kain produksi justru berubah menjadi sumber ekonomi baru sekaligus membuka lapangan pekerjaan nih teman produk. Jadi ada UMKM dengan nama Zama Homewear teman produk ya, dan Sri Dewi Wirautami ini sebagai founder ini mengaku bahwa awalnya tidak pernah berniat ya membuang potongan kain hasil produksi. Tapi semakin lama teman produk, limbah kain tersebut harus menumpuk hingga memenuhi satu ruangan teman produk ya. Dan di sini teman produk dikatakan bahwa Sri Dewi ini mengatakan bahwa berpikir kain sebagus ini sayang banget.

kalau dibuang gitu ya. Jadi memang harus dimanfaatkan. Akhirnya potongan kain yang sedikit lebih besar ini diolah menjadi pouch ya, sedangkan potongan memanjang dirajut secara manual menjadi keset teman Bro 2. Selain itu limbah kain juga disulap menjadi slipper, ada scrunchie hingga berbagai aksesori rumah tangga ya. Dan seluruh produk ini tetap mempertahankan identitas utama dari Yazama berupa bordir khas Malang teman Pro 2. Keren banget ya ini ya, Zama Homeware ini teman Pro 2 ya. Dan dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun, Zama ini mencatat hasil yang cukup signifikan ya. Karena memang secara keseluruhan nih hampir 4,8 ton limbah kain berhasil diselamatkan dari tempat pembuangan akhir. Wow, keren banget teman Pro 2. Dan tidak hanya itu ya, kegiatan daur ulang tersebut juga membuka lapangan pekerjaan bagi 18 orang dengan nilai perputaran ekonomi mencapai sekitar 282 juta. Keren banget teman Pro 2. Langsung aja dicek teman Pro 2 produk-produknya dari Zama Homeware.

Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Hey, bersiaplah. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Untuk semangat yang kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: UFM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Teman Pro 2 di siang hari ini ada informasi unik nih teman Pro 2. Karena memang di hari ini teman Pro 2 di bulan ini itu masih demam pesta bola dunia ya. Pasti banyak banget teman Pro 2 di manapun di dunia ini yang suka bola pasti lagi demam banget ya sama pesta bola ini teman Pro 2. Tapi ada kegiatan yang unik nih teman Pro 2 yang dimanfaatkan oleh BPS dari Aceh ya. Ini ternyata memanfaatkan kegiatan olahraga dan juga nonton bareng Piala Dunia ini bersama masyarakat sebagai sarana memperkuat komitmen sekaligus menyosialisasikan ya pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Wih, keren banget teman Pro 2 ya. Dari Kepala BPS Aceh Agus Andria ini mengatakan bahwa kegiatan tersebut ini bertujuan untuk membangun kedekatan dengan masyarakat nih, sehingga masyarakat memahami pentingnya sensus dan juga bersedia memberikan informasi yang akurat kepada petugas. Keren banget teman Pro 2, sangat apa ya, pintar banget ketika ambil momen gitu ya, ketika orang-orang pada kumpul kayak gitu sekaligus sosialisasi. Jadi sosialisasinya jadi nggak ini ya, gak bosen gitu teman Pro 2, karena sambil nobar gitu ya. Yang pastinya mungkin sebelum nobar ataupun sesudah nobar kayak gitu. Kayaknya sebelumnya atau enggak, karena di pesta bola kali ini ada hydration break, terus mungkin di sela-sela babak pertama sama babak kedua gitu ya. Jadi cocok banget gitu ininya, momennya gitu teman Pro 2. Dan nanti teman Pro 2 di jam 1 sampai jam 2 akan ada informasi olahraga. Jadi kita akan bahas detail lagi teman Pro 2 tentang informasi olahraga ya. Kalau ini ada spill tipis-tipisnya gitu aja. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini teman Pro 2 di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman berdua kalau memang hari Minggu ini memang cocok banget teman berdua untuk olahraga gitu ya. Maupun apa kayak karena Minggu tuh waktu dimana kita kebanyakan ya itu kosong gitu. Jadi kita sering memanfaatkan hari Minggu untuk olahraga teman berdua. Dan olahraga yang sampai saat ini masih ngetren itu adalah lari teman berdua ya. Dan itu juga masuk untuk semua kalangan nih teman berdua. Nah ini teman berdua ya, ini ada informasi yang menarik nih teman berdua, bahwasannya ya ada, ini ada ibu-ibu ya yang berbaju adat Kalimantan ini antusias nih teman berdua ikut senior Happy Run 5K 2026 teman berdua yang digelar di halaman gedung Sabta Pesona Kementerian Pariwisata Jakarta Pusat pada hari Minggu, which is hari ini teman berdua ya. Mereka ini adalah Heviana Dewi dan juga Endang yang datang mewakili komunitas Forum Komunikasi Pemerhati Radio Republik Indonesia teman berdua. Dan Heviana juga mengenakan pakaian adat suku Banjar ya, sedangkan Endang ini memakai busana adat Dayak nih. Meski bukan berasal dari Kalimantan, keduanya ini mengaku terkesan dengan keindahan busana adat yang mereka kenakan nih. Dan menurut Heviana sendiri, pakaian tersebut dibuat secara handmade nih, sehingga harus dihargai. Memang teman berdua ya. Dan ia juga mengatakan bahwa seluruh perlengkapan yang ia kenakan ini dibeli sendiri tanpa dukungan dari pihak lain nih. Wow, keren banget teman berdua ya. Heviana dan juga Endang ini, Ibu Heviana maksudnya ya, dan juga Ibu Endang ini mengaku bahwa antusias nih mengikuti senior Happy Run 5K 2026 karena ingin menunjukkan usia ini bukan penghalang untuk tetap aktif berolahraga nih. Wih, keren banget teman berdua ya. Dan kalau ngomongin soal usia teman berdua ya, Ibu Heviana ini juga dan juga Ibu Endang ini juga gak termasuk muda-muda banget gitu ya. Maksudnya udah tua gitu teman berdua. Ini Ibu Eviana umur 55, sedangkan Ibu Endang ini berusia 71 tahun dan masih aktif berolahraga. Keren banget teman berdua. Beliau ini juga mengatakan bahwa apabila ajang tersebut kembali digelar tahun depan, mereka berdua ini berharap dapat kembali berpartisipasi ya, dan juga berencana mengenakan busana adat dari daerah lain. Keren banget teman berdua ini, kayak melestarikan budaya tapi tetap sehat gitu ya. Keren banget. Jadi buat kamu teman berdua yang masih mager-mageran untuk olahraga, langsung aja teman berdua mulai olahraga. Kalau gak hari ini, kapan lagi teman berdua? Jangan nunggu terlambat ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Laki Pantang Menyerah dari The Massive, teman berdua, sebuah lagu yang mengingatkan kita, teman berdua, kalau kita lelaki itu kalau bisa ya jangan menyerah, teman berdua, walaupun gagal kita tetap harus berjuang, teman berdua, ya, untuk bisa mencapai hasil yang cocok buat kita, teman berdua. Dan masih di Santai Siang Informasi Olahraga, teman berdua, ya, dan kita akan masuk ke informasi Pesta Bola Dunia 2026 yang mana memang sudah ditentukan, teman pro 2, ya, per hari ini bahwa sudah ada 4 tim yang masuk ke semifinal Pesta Bola Dunia 2026, yaitu Argentina, Inggris, Spanyol, dan juga Prancis, teman pro 2. Karena di sini Argentina menjadi tim terakhir yang mengamankan tiket babak semifinal, ya, dari Albi Celeste. Lolos setelah menang 3-1 atas Swiss melalui babak perpanjangan waktu di Stadion Kansas City, Amerika Serikat, teman pro 2. Dan beberapa jam sebelumnya, teman pro 2, wakil Eropa Inggris juga mengamankan tempat di babak semifinal, ya. The Three Lions masuk ke babak 4 besar setelah menyingkirkan tim kejutan yakni Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Miami, teman pro 2. Ini memang Norwegia ini juga gak bisa dipandang sepele, teman pro 2, ya, Haaland dan kawan-kawan ini, ya, yang mana telah menghibur kita di gelaran Pesta Bola 2026 ini. Keren banget, teman pro 2. Dan Argentina ini akan jadi lawan Inggris pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Bentrok kedua tim juga akan berlangsung dari Stadion Atlanta pada hari Kamis pukul 2 waktu Indonesia Barat, teman pro 2. Sedangkan satu pertandingan semifinal lainnya ini juga akan mempertemukan tim-tim raksasa Eropa, teman pro 2, yakni Prancis dan juga Spanyol nih. Wow, keren banget, ya, karena memang Prancis ini telah lolos melewati adangan dari wakil Afrika yakni Maroko dengan kemenangan 2-0, dan Spanyol

Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya menghadirkan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga akan digelar di stadion-stadion super mewah dan canggih yang tersebar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Total ada 16 stadion megah yang dipilih untuk menjadi panggung pesta sepak bola dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Estadio Azteca, stadion legendaris yang mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda di tahun 1970, 1986, dan 2026. Sementara laga final akan berlangsung di MetLife Stadium yang memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan dikenal sebagai salah satu stadion paling mahal di dunia. Ada juga SoFi Stadium di Los Angeles dengan desain futuristik dan layar LED raksasa melingkar yang menggantung di atas lapangan. Lalu Mercedes-Benz Stadium yang terkenal dengan atap otomatis unik menyerupai lensa kamera. Tidak kalah spektakuler, AT&T Stadium memiliki videotron raksasa ikonik. Sementara BC Place di Kanada hadir dengan teknologi atap retractable modern dan fasilitas kelas dunia. Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perpaduan sepak bola, teknologi, dan kemegahan stadion modern yang luar biasa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada Suku Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial atau Bintalkesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah Gubernur selaku pimpinan provinsi.

berdua masih dengan informasi tentang Pesta Bola 2026 ya. Dan ini memang semifinal sudah siap bergulir, teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, ketika semifinal sudah bergulir itu pasti banyak prediksi-prediksi yang sudah bermunculan, teman Pro 2 ya. Salah satunya adalah dari Supercomputer Opta nih, yang mana ternyata teman Pro 2, Prancis ini masih menjadi kandidat terkuat ya untuk menjadi juara. Dan memang Les Blues ini memang memiliki peluang juara sebesar 33,81%. Ini tertinggi di antara keempat finalis tersebut, teman Pro 2 ya. Dan Prancis juga diprediksi akan memiliki peluang sebesar 57,44% untuk lolos ke final, teman Pro 2. Dan di bawah Prancis ada Spanyol, yakni La Furia Roja, ini diberi peluang juara sebesar 24,16%. Kesempatan ini mencapai final mencapai 42,56% ya. Sementara itu The Three Lions 92 atau Inggris ya, ini menempati urutan ketiga dalam prediksi Opta tersebut nih. Inggris ini memiliki peluang 21,97% menjadi juara dunia dan 51,27% untuk lolos ke final. Ternyata ini juara bertahan Argentina justru berada di posisi terakhir ya dari 4 semifinalis 92. Lionel Messi dan juga kawan-kawan ini prediksi hanya memiliki peluang 20,06% nih untuk menjadi juara nih. Meski fans mereka menembus final masih cukup besar ya, yakni 48,73%. Gimana teman Pro 2? Apakah ini besok akan apa ya? Terwujud gitu ya. Ini agak heran juga nih, Argentina kenapa nomor 4 ya, padahal sampai saat ini Argentina ini belum pernah kalah ya teman Pro 2 ya. Oke deh teman Pro 2, kita tunggu aja ya, karena sebentar lagi semifinalnya akan bergulir ya, tanggal 15 dan juga 16 teman Pro 2. Jadi kita tunggu aja pokoknya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, ini juga menjadi informasi terakhir ya di siang hari ini, di santai siang informasi olahraga teman Pro 2. Karena jam 2 sampai jam 3 nanti akan ada Indonesia Top 20 dan kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta. Terus nanti di jam 3 sampai jam 4 akan ada International Top 20 dan kita juga akan tetap bergabung ke Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Untuk nanti sore teman Pro 2 jangan khawatir, masih ada penyiar favorit kamu juga teman Pro 2, karena di sore hari nanti di tanggal 12 ini akan ada Vira dan juga Tania yang akan menemani kamu di sore ceria teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini teman Pro 2. Bagas pamit, terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Bye bye.

0: pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Produ FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chart udah dikumpulin dari Produ FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Produ FM ya, ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Enow featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke, teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari... siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga nggak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya di posisi 14. Buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak nggak butuh siapa-siapa nih, kita dengerin ini dia, Tulus

0: 11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen, gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar nggak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan nggak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2 naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 10.

0: Gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart ke top 20. Tadi ada Adrian Halif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

posisi 6 minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi

20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 MPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia Featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali.

0: kita buat menyenangkan. Di posisi 2, Rai Melaude Tema Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia, terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2, habis ini ada International Top 20, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman

0: Masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Home Wrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Off Life.
1: Number 5.

0: nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue, Elandi Krisander, menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue, Elandi Krisanderu, melanjutkan weekend kali ini.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Pro 2 Events.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
0: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, lumpur Lapindo mulai merembes ke luar tanggul penahan di titik 10D Desa Siring Kecamatan Porong, Sekabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Fenomena tersebut menarik perhatian warga karena disebut baru pertama kali terjadi lagi dalam beberapa tahun terakhir. Petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo PPLS Fahmi Zamroni menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik 10D sehingga air lumpur keluar. Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengerahkan 4 unit alat berat di lokasi untuk mengalihkan lumpur ke area lain. Informasi selanjutnya, menjelang hari jadinya yang ke-39 pada Agustus mendatang, Arema FC resmi meluncurkan tema utama perayaan bertajuk Greatness. Manajemen menegaskan bahwa jargon ini bukan cerminan kelayakan yang sudah sempurna, melainkan sebuah manifestasi dari kerendahan hati untuk memperbaiki diri. Esensi dari Greatness ini kemudian dijabarkan ke dalam 8 pilar ikhtiar yang menjadi kompas penggerak klub ke depan. Selaras dengan itu, pembenahan tata kelola internal terus digenjot demi membangun fondasi organisasi yang sehat, mandiri dan mampu melintasi zaman. Melalui cerita, Arema FC menegaskan janji untuk tidak pernah berhenti belajar dan mendaki demi memberikan kebanggaan yang sejati. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya teman produk, ketemu lagi barengan sama Vira
1: dan juga Tania di sore ceria ya di hari Minggu ini ya teman produk.
0: Betul. Meskipun ada beberapa jalan yang ditutup ya teman produk, kamu nggak bisa leluasa kemana-mana.
1: Betul. Karena lagi ada yang sibuk ini ya karnaval ya teman produk.
0: Bener banget teman produk gitu ya. Ya kalau misalkan ada itu, karena kan woro-woronya udah dari bulan kemarin.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi memang kebanyakan gak banyak ini deh, gak banyak yang lalu lalang nih teman produa. Karena memang di dekat kantor kita sendiri jalannya udah ditutup.
1: Betul. Dan mungkin ini harus belok, jadi gak bisa yang lurus terus gitu kan.
0: Betul. Jadi kalau kamu mau ke Tolok Gomas gitu ya teman produa, ataupun kamu mau ini, mau lewatnya dari jalan apa namanya, Karya Biguna kayak gitu-gitu ya, gak bisa teman produa, karena jalannya ditutup. Mending muter aja dulu.
1: Gak apa-apalah, daripada nanti udah nyampe ke sini terus malah muter lagi karena di jalannya ditutup kan.
0: Benar.
1: Malah lebih bolak-balik, lebih capek lagi teman produa.
0: Betul. Sebenarnya bisa gitu ya, kamu gak usah muter, kamu bisa lewat aja jalan Candi Panggung teman produa. Tapi itu jalannya kecil banget.
1: Iya
0: gitu
1: sih
0: loh.
1: Dan itu juga rawan macet banget kan biasanya.
0: Benar, karena memang jalannya itu jalan kampung kan. Jadi kayak mobil ketemu mobil
1: itu udah macet sih di belakang-belakangnya.
0: Betul. Apalagi kan tuh ada tikungannya tikungannya juga lumayan sih. Maksudnya kayak kalau kita mau ke arah apa namanya di Noyo, terus dari arah di Noyo mau ke Candi Panggung, bukan mau ke panggung gitu ya, itu nggak kelihatan tuh, jadi tikungannya agak lumayan. Jadi kayak aduh, tiba-tiba karena kan kalau mobil kalau mau menggok kan harus
1: ada haluannya
0: gitu kan. Itu nggak kelihatan, jadi kayak agak takut nih teman produa.
1: Iya, kalau misal buat mobil lewat jalan besar aja nggak apa-apalah teman produa, biar memudahkan juga kali ya.
0: Yes. Dan kalau misalkan kamu udah buru-buru banget gitu ya, kayak entah itu kamu udah ada janji dan janjinya memang di sore hari ini teman produa, better kamu bawanya motor aja.
1: Iya, kalo biar sat-set gitu ya.
0: Sat-set bet-bet gitu ya, bisa dilewati jalan-jalan tikus. Karena jalan tikus di Malang kan banyak banget. Gitu ya, kayak kamu dari sini nanti tembusnya ke sini.
1: Apalagi lewat jembatan-jembatan Siratul Mustaqim.
0: Jembatan-jembatan kecil yang kayak waktu itu kan sempat ada kan, yang sampai di maps dia mobil dari luar kota gitu kan.
1: Iya, kayaknya itu kena Google Maps gak sih?
0: Iya.
1: Yang nyampe di jembatan Pelor situ ya.
0: Betul, jembatan kecil dan mobilnya bisa loh mas.
1: Tapi itu akhirnya mundur sih dia.
0: Mundur, itu gimana ya deg-degannya.
1: Karena
0: dia
1: itu
0: ketika mundur
1: bener-bener sempit banget kan. Dan untuk mobil juga benar-benar cuman cukup satu mobil itu aja.
0: Iya sih, cukup sih, cuman kayaknya
1: nggak ada jalan lain buat orang lain.
0: Kayaknya better nggak usah sih,
1: nggak usah coba-coba
0: itu.
1: Ya
0: betul. Kecuali memang kalau dia mobilnya ini ada sihirnya kayak di Harry Potter gitu kan, yang
1: boleh
0: bisa jadi kayak kecil banget gitu kan, ramping.
1: Tapi
0: gitu.
1: Jangan terlalu disihir-sihirkan kayak
0: boleh lah. Oke, kalau gitu teman pro 2 ya. Sebelum obrolan kita makin ngelantur gitu ya, kita juga mau mengucapkan selamat sore untuk kamu yang mungkin lagi menikmati weekend barengan keluarga. Entah itu kamu sekarang lagi macet-macetan sama keluarga kamu, sama teman-teman kamu, ataupun kamu lagi goleran aja di rumah.
1: Betul.
0: Ya, kita mengucapkan selamat sore. Dan juga kita bakal menemani kamu dengan berbagai informasi menarik teman pro 2 gitu ya. Yang pasti jangan
1: kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 87,9 teman-teman.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: The power, power,
1: power,
0: power, gitu ya. Dari J-Dragon 82. Dan kita kalau ngomongin tentang power, mungkin sekarang kamu lagi ngecas power kamu, teman Pro 2, buat besok. Karena besok itu sudah hari Senin, dan juga
1: tahun ajaran baru, teman Pro 2. Spesial banget ya Senin besok ini. Kayaknya sebenarnya banyak orang tua yang ribet deh kayaknya.
0: Betul.
1: Yang bangun-bangun pagi udah kayak tahu gak sih kayak sound TikTok.
0: Betul.
1: Itulah orang tua di besok ya. Di besok gitu pagi ya.
0: Jadi mungkin sekarang boleh deh kamu teman Pro 2 untuk menyiapkan gitu ya, seragam-seragam baru buat anak-anak kamu yang besok masuk sekolah.
1: Betul, apalagi kalau yang besok ini baru MPLS ya, baru mencoba ini seragam barunya. Anak yang baru masuk SMP atau SMA. Biasanya yang paling excited masuk SD gak sih?
0: Betul.
1: Jadi anaknya baru udah TK terus masuk ke SD, lucu banget.
0: Bener, biasanya itu ini tasnya.
1: Iya.
0: Tas itu kan warna-warni banget tuh. Kayak ada warna kuning, warna oranye, pink kayak gitu ya teman Pro 2. Apalagi juga teman-teman yang SMP, SMA gitu kan, kayak ketemu teman-teman baru nih.
1: Betul.
0: Di jenjang yang lebih tinggi lagi gitu ya. Aduh, pasti senang banget.
1: Kayaknya kalau misal anak SD ini pasti isi tasnya masih di ini deh, diatur ya sama mama-mamanya gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Kalau enggak cuman buku satu gitu kan, sama tepak segede-gede gaban gitu ya.
1: Betul. Dan itu pasti isinya udah lengkap banget.
0: Gitu ya.
1: Jadi itu nggak tahu ya bertahan berapa lama karena biasanya kan cepet banget hilangnya gitu ya.
0: Benar, biasanya dibuat mainan gitu kan. Kalau nggak dipotong kecil-kecil,
1: apalagi penghapus.
0: Nah itu penghapus tuh sering banget jadi korbannya gitu ya teman Pro 2. Kayak tiba-tiba langsung bilang, ibu aku nggak ada penghapus.
1: Kok kayaknya tahu banget pengalaman. Pengalaman pribadi banget ini kayaknya.
0: Agaknya sering terlihat sih
1: kayak di waktu kosong suka ini ya, motong-motong.
0: Ini jadi kayak tiba-tiba jualan.
1: Tiba-tiba jadi chef.
0: Tiba-tiba jadi chef gitu. Kamu mau beli apa? Ini aku ada tahu, ya kan? Ada tempe.
1: Relate
0: gitu.
1: Banget sih.
0: Relate banget gitu ya kan? Teman Pro 2. Tapi kalau dilihat-lihat nih, apalagi sekarang kan lagi ada karnaval gitu ya di tetangga.
1: Beberapa titik lah ada. Betul. Karnaval hal banyak gitu. Mungkin buat kamu ya, ini kan mumpung day terakhir banget liburan sebelum besok udah mulai produktif lagi gitu ya.
0: Bener.
1: Teman Pro 2, mungkin bisa lah dipakai waktunya untuk recharge energi yang kemarin-kemarin udah banyak banget kan liburan. Mungkin 2 mingguan ya liburan.
0: 3 minggu mereka liburan.
1: 3 minggu
0: gitu.
1: Enak
0: ya.
1: Banget ya.
0: Itu udah seboncos-boncosnya sih teman Pro 2.
1: Iya
0: gitu
1: sih.
0: Ya untuk nyenengin anak-anaknya kecil ini gitu kan, yang mau kesini mau kesana, ayo ayo gitu.
1: Mumpung ya.
0: Mumpung banget teman Pro 2 gitu ya. Dan mungkin juga ada adik-adik yang ikutan karnaval.
1: Karena
0: aku tadi lihat gitu kan di story-nya teman gitu, ternyata banyak banget nih adik-adik yang ikut juga gitu kan. Terus aku kayak ini pasti besok ibunya bakal marah-marah ini gitu ya. Banguninnya itu kayak
1: Banguninnya susah banget,
0: susah
1: ini pasti
0: banget.
1: Ya.
0: Masih jam 5 tapi teriaknya jam 6 gitu. Betul. Ya. Ayo bangun, udah telat. Gitu ya.
1: Kayak besok ini di berbagai macam rumah pasti terdengar suara teriakan-teriakan ini.
0: Kayak gitu ya teman Pro 2. Aduh, kayak kita kalau ngomongin tentang masalah tahun ajaran baru tuh rasanya kayak udah lama banget ya.
1: Iya, udah lama banget gak mengalami ini ya.
0: Benar, tapi kita tiap hari udah dedor sih.
1: Gak ada hari tanpa dedor-dedor gitu ya.
0: Betul banget teman Pro 2 ya. Dan jangan kemana-mana, pastiin tetap stay tune di 87,9 kan. Karena Vira dan juga Tania bakal menemani sore hari kamu kali ini.

Trofi Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,5

lapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftar

Kan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yang nomor 2 masih barengan sama Fira dan juga Tania gitu ya di sore ceria kali ini nomor 2. Dan tadi kita tuh waktu off air kita sempat ngobrol-ngobrol
1: bercerita
0: gitu kan.
1: Ya.
0: Benar, kayak karena kan memang sekarang lagi liburan tuh dalam beberapa minggu terakhir gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya, apalagi kemarin juga malam mingguan ya.
0: Benar. Jadi kayak banyak banget nih kita makannya gitu ya.
1: Pasti kalau liburan tuh enggak akan pernah lewat dari makan bareng gitu ya.
0: Bener, apalagi memang liburan itu memang identik dengan makan-makan besar barengan sama teman-teman yang
1: betul.
0: Lain.
1: Betul, karena gitu kan. Itu hal yang paling mudah untuk dilakukan gitu ya. Betul. Kalau misal bareng sama teman-teman gitu.
0: Betul banget gitu kan, especially kalau misalkan ketemu sama teman-teman yang sama-sama punya anak kecil kayak gitu kan. Kayak kita ketemu di mana, kita ngobrol bareng di mana gitu kan. Anak kecilnya main, yang dewasa pada ngobrol. Juga gitu kan, sharing-sharing tapi
1: catch
0: juga
1: up gitu ya kita.
0: Betul, sambil makan-makan juga. Nah,
1: and dual.
0: Nah, kamu tahu enggak sih kemarin?
1: Kenapa tuh?
0: Teman aku itu dia ini cerita aja gitu ya. Dia rasa itu kayak ini kemarin tuh sempat sakit perut di belakang
1: kenapa
0: gitu
1: tuh?
0: Ya. Dia sempat sakit perut terus habisnya dia ke dokter gitu kan. Dia bilang karena beberapa hari terakhir itu aku tuh lagi ini nganterin ponakanku. Jadi dia tuh yang selalu jaga nih ponakan nih gitu. Gitu kan. Jadi ponakannya beli apa, nanti kalau nggak habis dia yang menghabiskan.
1: Oh, berarti ini ya tempat pembuangan terakhir ya.
0: Betul gitu ya, om-om tugasnya om kan biasanya kayak gitu,
1: ngurus-ngurus ponaan gitu ya.
0: Benar. Nah, dia kayak mungkin nggak kerasa gitu kan, kayak ponaannya mau apa aja dia turutin gitu kan.
1: Apalagi kalau misal anak kecil kan jajannya juga sembarangan gitu ya mungkin ya.
0: Jadi dimakan lah sama dia. Adiknya sudah aku sudah gak mau dikasih lagi nih.
1: Ya udah sini gitu tak kan. Makan nih.
0: Ya
1: gitu
0: udah
1: ya.
0: Sini gitu kan. Nah, dia ke dokter gitu kan. Dokternya bilang kayak sebenarnya kamu tuh gak apa-apa gitu kan. Dia disuruh nimbang lah.
1: Biasa ya kalau misal di dokter kan ada kayak tinggi badan berapa,
0: tinggi badan,
1: terus sama berat
0: gitu-gitu.
1: Badan gitu ya.
0: Mungkin dibilangnya mungkin ada salah makan atau gimana. Mungkin terlalu dia memang banyak ngopi gitu kan. Jadi mungkin itu yang bikin perutnya agak gak nyaman gitu.
1: Lambungnya ya kak ya.
0: Gitu ya. Nah, ketika dia timbang, ini lucu banget nih. Dia sendiri ternyata gak sadar karena dia memang cowok gitu kan. Dia memang berat badannya di awal itu kan masih 70. Dia udah naik 4 kilo selama 3 minggu.
1: Berarti
0: gitu
1: udah
0: kan.
1: 74 kilogram ya.
0: Bener.
1: Di waktu dia ngecek berat badan itu.
0: Bener, barusan kemarin banget dia tahu gitu ya. Teman pro 2 kayak oh my god.
1: Karena emang ya ini penaikan berat badan itu benar-benar kita gak kerasa ya.
0: Gak kerasa sih, kayak tiba-tiba udah ada aja sekian gitu.
1: Betul.
0: Ya teman pro 2. Jadi mungkin diantara kamu yang memang selama liburan ini menjadi tempat pembuangannya makanan-makanannya anak-anak kecil ini gitu ya teman pro 2, kayaknya kamu better untuk coba
1: cek juga ya.
0: Cek gitu ya teman pro 2 gitu ya. Takutnya sama-sama gak tahu nih.
1: Betul,
0: kayak temanku
1: tidak
0: kayak
1: sadar gitu
0: gak
1: ya.
0: Gak sadar ternyata berat badannya udah 74 kilogram aja teman pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PAM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Trofi Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Seluruh penjuru dunia. Di bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi, melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Ya, Tomang Pro 2 masih barengan sama Vira dan juga Tania ya, di sore hari ini, Tomang Pro 2.
1: Betul.
0: Dan kita juga mau mengingatkan nih buat kamu gitu ya, yang mungkin pengen banget dengerin suara kita berdua, tapi sayang banget kamu habis ini udah balik nih ke kota kamu. Mungkin ya, entah itu ke Surabaya,
1: udah keluar dari Malang gitu lah ya.
0: Betul, tapi kamu jangan khawatir, Tomang Pro 2, karena kamu bisa langsung aja download aplikasi RRI Digital.
1: Dan yang pastinya itu bisa banget didengerin di mana aja, dan kamu juga bisa dengerin RRI dari mana aja seluruh Indonesia, Tomang Pro 2.
0: Betul banget nih. Dan selain kamu bisa mendengarkan kita gitu ya, dan juga teman-teman penyiar yang lain, kamu juga bisa baca berita yang
1: up to date Tomang Pro 2
0: di aplikasi RRI Digital dan juga di web rri.co.id. Yes, benar banget. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 17.27 waktu Indonesia Barat ya. Ini saatnya kita putarkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
2: Teman terbaik

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Nia, Kiai Haji Mas Mansyur lantas meninggalkan pesantren dan pulang ke Surabaya. Sepulang dari pesantren Demangan di tahun 1908, oleh orang tuanya disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah pada Kiai Mahfud yang berasal dari pondok pesantren Temas, Jawa Tengah. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di Mekah, situasi politik di Saudi memaksanya pindah ke Mesir. Di Mesir, Kiai Haji Mas Mansyur belajar di perguruan tinggi Al-Azhar pada Syekh Ahmad Maskawi. Dan pada tahun 1915, Kiai Haji Mas Mansyur pulang ke Hindia Belanda. Langkah awal sepulangnya Kiai Haji Mas Mansyur dari luar negeri adalah bergabung dalam Syarikat Islam yang saat itu dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Kiai Haji Mas Mansyur dipercaya sebagai penasehat pengurus besar. Beliau juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan berbobot. Pikiran-pikiran pembaruan banyak dimuat di media massa. Majalah yang pertama kali diterbitkan bernama Suara Santri. Setelah sukses dengan majalah Santri, ia kembali merilis majalah keduanya, yaitu majalah Jinem, dengan menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab atau pegon. Melalui majalah ini, Mas Mansyur mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kemusyrikan dan kekolotan. Kiai Haji Mas Mansyur termasuk salah seorang dari 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan dan terkenal dengan sebutan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansyur. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansyur belum sembuh benar dari sakit, tapi ia tetap berjuang memberikan semangat pada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda atau Nika. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk itulah, Mas Mansyur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya. Atas jasa-jasanya oleh pemerintah Republik Indonesia, Kiai Haji Mas Mansyur diangkat sebagai pahlawan nasional.
1: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya.

ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya teman Pro2, masih barengan sama Vira dan juga Tania gitu ya, di sore ceria kali ini. Dan kita juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Betul
1: gitu ya, buat kamu yang melaksanakannya. Oke deh kalau gitu, anyway, kita ada di Musik Aktif gitu ya, akselerasi kreatif.
2: Seperti biasa ya, kalau di jam sekitaran jam 6 lah ya, itu bakalan hadir akselerasi kreatif musik teman Pro2. Dan kali ini juga aku dan juga Vira akan menghadirkan lagu yang berjudul Kaledo yang dinyanyikan oleh Datu Kasman, dan ini ciptaan Amin Abdullah dan juga Ince Mawar Lasasi teman Pro2.
1: Yes, dan lagu ini sendiri gitu ya bercerita tentang makanan khas dari orang Kaili, yakni Kaledo teman Pro2. Makanan khas tersebut merupakan sup tulang sumsum sapi yang dimakan dengan ubi ataupun jagung nih.
2: Dan Kaledo ini juga sangat terkenal ya sebagai makanan khas dari Palu, meskipun akronim dari Kaledo ini diartikan kan kaki lembu Donggala ternyata teman Pro2.
1: Ternyata memang ini ya terinspirasi dari makanan gitu ya. Mungkin saking enaknya.
2: Betul. Jadi menjadi inspirasi ya saking enaknya.
1: Bener,
2: gitu.
1: Kayak saking enaknya, saking kayak waduh sambil sesep-sesep tulang.
2: Kayaknya itu deh, nulis lagunya sambil makan si Kaledo ini deh kayaknya.
1: Betul banget teman Bro2. Oke deh kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi gitu ya, kita putarkan sebuah lagu dari Datu Kasman dengan Kaledo. Enjoy.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Edukasi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah Piala.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya teman Pro 2 masih barengan sama Vira dan juga Tania di sore ceria kali ini kita.
3: Betul. Dan kali ini juga lagi rame banget ya masalah Piala Dunia ini.
2: Benar. Apalagi tadi pagi gitu ya, ketika aku baru bangun tidur dari tidur cantikku, di depan rumah itu udah rame banget.
3: Kenapa tuh?
2: Karena mereka lagi nonton bareng gitu, nobar Piala Dunia kali ini teman Pro 2.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul. Tapi banyak banget ya yang mengadakan lah nobar Piala Dunia ini.
2: Betul. Betul. Kayak menyesuaikan jamnya mereka juga. Betul. Gitu kan. Dan tadi pagi banget teman Pro 2 gitu ya di jam 8 pagi. Itu ternyata ada Argentina versus Swiss, yang mana hasil akhirnya Argentina 3, Swissnya 1.
3: Betul. Di sebelumnya lagi di jam 4 pagi itu juga ada Inggris lawan Norway. Itu sebenarnya yang rame banget dibahas-bahas ya.
2: Benar teman Pro 2.
3: Karena itu Inggris lawan Norway itu ditunggu-tunggu karena ada Jude Bellingham dan juga ini ngelawan Erling Haaland.
2: Betul. Ini kayak bestie-bestie. Betul. Ini saling
3: diadu gitu ya.
2: Benar. Untung bukan sabung menyabung gitu ya.
3: Aduh kayak ayam
2: ini. Kayak ayam gitu ya teman Pro 2 ya. Iya, jadi memang timnas Inggris yang berhasil memastikan tempat di semifinal Piala Dunia kali ini gitu ya, setelah menumbangkan Norwegia dengan skor 2-1 melalui babak perpanjangan waktu nih. Meski meraih hasil bersejarah gitu ya, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel ini justru melontarkan agak kritik gitu ya terhadap penampilan anak asuhnya nih sama Pro 2.
3: Jadi laga yang berlangsung di Stadion Hard Rock Miami ini berjalan ketat ya sejak menit awal ya. Dan Inggris ini juga harus bekerja ekstra keras sebelum akhirnya ini memastikan kemenangan lewat 2 gol dari Jude Bellingham ini sendiri. Dan Tuchel sendiri ini mengaku ya sama sekali gak puas dengan kualitas permainan The Three Lions. Karena menurut pelatih asal Jerman ini ya, Inggris ini terlalu sering membuat situasi menjadi sulit akibat penampilan yang jauh dari harapan. Berarti gak meet expectation gitu.
2: Betul.
3: Ya.
2: Betul. Dan mantan pelatih Chelsea ini juga menilai Inggris masih melakukan banyak kesalahan nih gitu ya. Kayak kesalahan-kesalahan mendasar dalam pertandingan tersebut teman Pro 2. Dia juga menyoroti ada aspek taktik, tempo permainan, sampai konsistensi yang dinilai belum layak dimiliki tim calon juara nih.
3: Oh, jadi memang ya kesalahan taktis, terus kurangnya kecepatan dan juga konsistensi itu emang diperhitungkan banget lah sama Tuchel gitu sama Pro 2. Dan itu juga mengisyaratkan ya bahwa kemenangan Inggris ini lebih banyak ditentukan oleh momen dan keberuntungan dibanding performa yang benar-benar meyakinkan, kata si pelatihnya ya teman Pro 2. Dan saat ditanya soal mentalitas tim, Tuchel ini langsung menepis ya anggapan tersebut. Dan ia juga menegaskan kalau persoalan utama Inggris ini bukan terletak pada semangat bertanding, melainkan kualitas permainan di atas lapangannya.
2: Oke, dan dalam pertandingan tersebut, Norwegia juga sempat mengejutkan Inggris melalui gol Andreas Schlederup.
3: Agak gitu. Susah ya kak ya namanya.
2: Gitu ya. Pada menit ke-36 teman Pro 2, lalu Jude Bellingham kemudian menyamakan kedudukan pada masa injury time di babak pertama sebelum mencetak gol kemenangan pada menit ke-94 nih.
3: Betul.
2: Dan kemenangan itu juga membawa Inggris melangkah ke semifinal Piala Dunia kali ini, yang selanjutnya The Three Lions akan menghadapi pemenang laga antara Swiss melawan Argentina gitu ya. AKA dia bakal lawan Argentina untuk memperebutkan tiket menuju partai final.
3: Udah dikit lagi, one step closer sih ini.
2: One step closer. Oke, kalau gitu kita lihat aja gitu ya, nanti kedepannya siapa nih yang bakal memegang tiket
3: ke final.

kamu berkunjung ke stasiun kereta api, pasti akan menemukan papan petunjuk nama stasiun, yang mana di bawah nama tersebut ada tanda plus yang diikuti sejumlah angka. Tapi, tahukah kamu arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda plus ini menunjukkan tinggi stasiun dari atas permukaan laut, seperti halnya tertera angka plus 444 m. Pada stasiun Malang, berarti stasiun Malang terletak pada ketinggian 444 m di atas permukaan laut.

Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigoluhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat ini.

0: Iya tuh ngobrol dua, ini udah gak kerasa ya, udah mau jam 7 aja nih ya.
1: Benul, ini saatnya Vira dan juga Tania, teman pro dua pamit dari ruang dengar kamu.
0: Betul.
1: Tapi kamu jangan kemana-mana dulu, karena selama 1 jam ke depan kita bakal bergabung dengan pro dua Jakarta mengikuti Indonesia Pro Indie.
0: Betul, gitu, jadi ya? Tetap aja stay tune di sini ya teman pro dua, karena nanti di jaga malam juga kamu bakalan ditemenin barengan sama Ainur Rafbagi.
1: Betul, dan juga nanti bakal ada turn back time teman pro dua. Jadi lagu-lagu yang hits banget,
0: yang masa-masa kelam, gak kelam juga kan.
1: Ini masa-masa membahagiakan,
0: masa-masa
1: sebenarnya
0: jaya sih menurutku.
1: Betul, karena masih di awal tahun 2000-an gitu ya teman pro dua, lagu-lagu yang menemani kita tumbuh dewasa.
0: Betul, apalagi banyak banget yang dari FTV-FTV itu benar-benar ikonik banget ya teman pro dua.
1: Itu bakal menemani kamu nanti di jam 8 malam malam. Betul. Oke, kalau gitu aku Vira Putri pamit.
0: Tania juga pamit.
1: Bye. Bye-bye.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka?
1: Dan terpercaya.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia

masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram.

Jadi buat kalender kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin. Kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam Pro 2, bersama saya Fakih akan kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya. Informasi pertama tahun Pro 2, NASA meluncurkan satelit mini Geodetic Reference Instrument Transponder for Small Satellite atau GRITS untuk meningkatkan akurasi pemetaan bumi dan mendukung sistem navigasi presisi. Satelit berukuran CubeSat tersebut diluncurkan menggunakan roket SpaceX Transport 17 dari Vandenberg Space Force Base, California pada 7 Juli 2026. GRITS menghubungkan 3 sistem pengamatan geodesi, yakni Very Long Baseline Interferometry atau GPS dan juga satelit laser ranging guna menghasilkan standar pengukuran yang lebih akurat. Beralih ke informasi terakhir tahun Pro 2, super aplikasi ramah pendidikan meraih juara pertama kategori e-government pada ajang World Summit on the Information Society Prizes 2026 yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penghargaan tersebut menjadikan pencapaian pertama Indonesia sebagai winner dalam ajang tersebut yang digelar pada tahun 2012 telah mengungguli 1.596 inovasi digital dari 122 negara. Rumah pendidikan telah mengintegrasikan 66 layanan pendidikan dalam satu platform dan digunakan oleh lebih dari 6,9 juta pengguna di seluruh Indonesia. Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Enor Fakih.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan gaya Jawa, Islam, Tiongkok, dan Eropa. All right, let's go.

Siapa yang ingat dengan lagu ini tahun 2002? Ya ini kita udah di Jaga Malam tahun 2002 spesial banget. Fakih nemenin kamu di hari Minggu malam ini. Di mana tahun 2002, selama 1 jam ke depan nanti kita juga ada di Turn Back Time tahun 2002. Lagu-lagu mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun lalu, atau mungkin 20 tahun lalu tahun 2002 akan menemani kita semuanya di malam minggu, di malam Senin ini ya tahun 2002. Aku yakin meskipun besok udah selesai masa liburan sekolah kamu, atau mungkin adik-adik kamu tahun 2002 ini mungkin yang lagi ngurus adiknya selama liburan sekolah, ini kayaknya besok udah mulai merdeka tahun 2002 karena mereka udah mulai libur sekolahnya. So pasti selamat menikmati sisa-sisa akhir liburan kamu tahun 2002 di semester ini. Dan Fakih masih setia nemenin kamu dengan lagu-lagu seru nantinya, dengan informasi-informasi dengan menarik lainnya.

Nomor 2 di minggu malam ini juga aku mau informasikan gitu ya, untuk bisa berhati-hati di daerah beberapa arus kemacetan yang ada di Malang ini. Nomor 2, kali ini aku ingin membacakan gitu ya, di mana aja ini ada penutupan jalan, di mana dari Jalan Karya Wiguna Tegal Gondo, Tanpro 2, di daerah mulai dari ini ya Tanpro 2 ya, dimulai dari hampir pertigaan jembatan Tunggul Mas sampai ke perlimaan ya, sampai ke perlimaan, bahkan ini hampir ke Radio Republik Indonesia. Ini ada beberapa penutupan jalan karena ada aktivitas dari warga setempat. Mungkin teman Pro 2 juga bisa menghindari daerah tersebut. Dan tentunya kalau kita lihat di daerah Jalan Dinoyo pun tidak begitu macet teman Pro 2, di MT Haryono gitu ya, lancar-lancar aja. Begitupun juga di daerah Suhat maupun arus titik balik di daerah Jalan Tol Singosari teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya, kalau kita lihat memang ini tidak ada begitu ada kemacetan di malam hari ini, mungkin karena mengingat besok udah masuk ini ya teman-teman, masuk sekolah, mereka mungkin udah berada di rumahnya masing-masing.

Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia FIFA 2026 adalah ajang terakhir dalam karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Sebuah momen yang disebut sebagai last dance di panggung sepak bola dunia. Mega bintang sekaligus kapten Portugal National Football Team ini akan berusia 41 tahun saat turnamen digelar dan menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior yang pernah tampil di Piala Dunia Modern. Meskipun demikian, kehadiran Ronaldo masih memegang ambisi besar. Satu-satunya gelar mayor yang belum pernah ia raih adalah trofi Piala Dunia yang selama ini menjadi target terakhir dalam karir legendarisnya. Apakah ini akan menjadi penutup sempurna bagi karir seorang legenda? Dengerin terus Pesta Bola Dunia hanya di RRI Malang.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Kalau aku boleh bertanya tahun pro 2, apa sih yang kamu kangenin di bangku sekolah gitu ya? Kalau aku sih dulu di mana kita tuh enggak berat banget untuk memikirkan hal-hal yang harusnya kita tidak pikirkan tahun pro 2. Di mana kalau kita dulu sekolah mikirin apa ya, PR yang belum kita kerjakan atau enggak, kita malam ini belajar apa ya tahun pro 2, terus kayak saku besok kira-kira dikasih berapa ya sama orang tua. Itulah mungkin menjadi pertanyaan besar yang selalu menghantui kita tiap hari. Tapi ketika kita semakin dewasa tahun pro 2, banyak hal-hal yang harusnya gak harus dipikirin, malah dipikirin dan akhirnya overthinking tahun pro 2. Itu sebenarnya wajar-wajar aja tahun pro 2 ya, karena banyak hal juga yang menimpa setiap harinya gitu. Entah peristiwa itu baik atau buruk, tapi yang jelas aku juga mau ngucapin terima kasih buat kamu yang sudah bertahan tahun pro 2. Sama halnya dengan apapun dari pelajaran yang kita dapat hari ini tahun pro 2, yang penting kita tetap bersenjah gurau tahun pro 2. Seperti halnya lagu yang akan kuputarkan dari Raim Laude ini tahun pro 2.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

Kalau Pro 2 lagu-lagu dari Turn Back Time ini menjadi akhir ya di rangkaian jaga malam di jam 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Turn Pro 2 lagu kita ditutup dengan lagunya Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa Turn Pro 2. Tapi kamu jangan khawatir gitu ya, karena Fakih masih nemenin kamu dengan cerita-cerita seru di jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Pro2 selalu dengerin kami di era digital karena kita selalu hadir melalui streaming kita di Tone Pro2 ya. Dan kamu bisa membaca berita dimanapun dan kapanpun Tone Pro2 di rri.co.id. Jadi kamu gak usah lagi homesick atau kangen dengan rumah kamu Tone Pro2, karena yang jelas kita selalu hadir dari Sabang sampai Merauke dalam satu aplikasi ataupun satu website aja di rri.co.id dan juga RRI Digital.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Toh juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya. Penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

Informasi terupdate teman Pro 2 terkait dengan situasi jalanan yang ada di Kota Malang teman Pro 2 ini masih gitu ya, yang menjadi titik perhatian di Jalan Seksofon di mana sampai di Jalan Karya Wiguna. Ini kalau kita lihat teman Pro 2 sejauh Jalan Sasando juga teman Pro 2 ya, masih ada penutupan jalan. Dan ini juga di Jalan Karya Wiguna ini di hampir di pertigaan Jalan Tunggul Mas Tuan Pro 2. Mungkin dari rekan-rekan yang berasal dari belakang kampus UMM bisa menggunakan jalur Jalan Tunggul Mas. Dan kalau kita lihat di pertigaan Jalan Tunggul Mas hanya ada kemacetan di pertigaan Lampu Merah Tuan Pro 2. Dan itu pun kemacetannya pun tidak begitu panjang. So pasti biasanya di Jalan MT Haryono menjadi titik pusat kemacetan juga. Kali ini tidak ada ya Tuan Pro 2 ya, kemacetannya pun hampir sama, kepadatan saja gitu ya yang berada di pertigaan Lampu Merah. Di Suhat pun Tuan Pro 2 tidak ada kepadatan lalu lintas, sama halnya dengan Jalan Borobudur Tuan Pro 2. Dimana kalau kita lihat juga pun di pertigaan Masjid Sabilillah juga sama Tuan Pro 2. Ini juga mungkin bisa menjadi alternatif buat kamu yang ingin berpergian di malam hari ini. Tapi yang jelas untuk rekan Pro 2 yang mau melintas di depan Radio Republik Indonesia sepertinya masih belum bisa Tuan Pro 2. Kalau dari Jalan Jadi Panggung di pertigaan antara Suhat dan juga Jalan Jadi Panggung ini masih dibuka ya sampai di RRI. Jadi kalau di perlimaan ini udah mulai ditutup Tuan Pro 2. So pasti buat kamu mungkin bisa mengambil alternatif jalan yang lainnya biar tidak terjadi penumpukan di daerah Jalan Jadi Panggung sampai di Jalan Karya Wiguna Tuan Pro 2.

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Hey, bersiaplah. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Untuk semangat yang kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

cagar budaya Benteng Van de Bosch atau yang dikenal dengan Benteng Pendem, terletak di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng pertahanan ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 dan merupakan satu dari tiga benteng stelsel di Indonesia yang memiliki struktur gundukan tanah keliling yang melindungi bangunan benteng.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Tolong Pro 2, jangan sampai lupa untuk malam hari ini tetap selalu bersyukur gitu ya, meskipun aku tahu besok kamu akan menghadapi hari Senin, di mana hari Senin itu menjadi salah satu mungkin sebagian besar sangat tidak disukai ya, Tolong Pro 2. Harus bangun pagi, harus kembali ke rutinitas semula. Dan yang paling membencikan tuh kadang kita udah berusaha bangun pagi tapi kebablas juga, Tolong Pro 2. Jangan sampai lupa untuk alarmnya dimulai di setting ya, di jam mungkin jam 5 atau setelah subuh. Mungkin kalau udah selesai subuh, jangan tidur lagi, Tolong Pro 2, biar gak kebablasan gitu ya.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2.

Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terlalu.

Trofi Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Seluruh penjuru dunia. Di bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi, melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki

memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di serambi masjid bagian utara.

Tahun Pro 2 semakin malam, ini cuacanya juga semakin dingin gitu ya. Buat kamu semuanya juga jangan sampai lupa untuk selalu pakai jaket atau pakaian yang menghangatkan tubuh agar kamu tidak merasa kedinginan di malam hari ini. Yang jelas buat kamu, Faki menemani kamu sampai nanti di pukul 00 waktu Indonesia Barat, dan nanti di pukul 23 sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat ada beberapa pilihan lagu yang akan menemani kamu semuanya. Faki pamit undur diri untuk edisi Jaga Malam hari ini. Terima kasih banyak udah menemenin Faki dari tadi. Sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Bye-bye.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Halo? Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjem kamu sebentar?
1: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih.
0: Ya udahlah kalau gitu, aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang nggak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
1: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
0: Ah, semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
1: Ini tuh serius tau?
0: Ih, udahlah bawel banget. Ya udah kalau kamu nggak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu. Pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak,

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya tahun baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling memercikan air menggunakan ember dan selang.

0: Waktunya Kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
1: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4 berapa. Ini enggak apa-apa itu malah menguntungkan bagi kita.
0: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah Piala.

itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

ceiling fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas

2, Schuler Scotts dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi resiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang, program 2 Malang, menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini Minggu 12 Juli 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin 13 Juli dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman 22. Nanti akan ada Tania dan juga Dila yang bakal nemenin kamu di Spada. Tapi sebelum itu kamu akan mengikuti sajadah panjang dengan tema pentingnya iman dan amal soleh oleh Ustadz Alif teman 22. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.
1: Sajadah Panjang kerjasama RRI Pro 2 Malang bersama MI Izzatul Ilmi Pelandi 01.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kepada teman-teman protua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi sedikit ilmu pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik, hidayah serta segala kenikmatannya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan dipertemukan dalam suasana yang penuh kebaikan dan kebahagiaan. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Sahibus Safa'ah wal Karamah wal Fadilah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berakhlakul karimah. Beliau juga telah memberikan kita contoh suri tauladan yang baik dari segala aspek kehidupan, mulai dari sebagai warga negara yang baik, pemimpin yang baik, kepala rumah tangga yang baik, orang tua yang baik, hingga menjadi pribadi muslim yang baik. Kita sebagai umat beliau harus berusaha mencontoh perilaku beliau dan berusaha menjalankan sunnah-sunnah beliau agar kita kelak benar-benar diakui sebagai umat beliau dan berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Safruddin Anwar, guru tahfidz MI Izzatul Ilmi Pelandi 01. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang pentingnya iman dan amal soleh. Teman-teman perdua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman dan amal soleh adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Banyak sekali di dalam Al-Quran yang menggabungkan antara iman dan amal soleh. Sebagai contoh, dalam surat Al-Asr, Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus sholihat. Jadi iman dan amal soleh itu saling melengkapi, saling bersatu padu. Iman berfungsi sebagai landasan keyakinan yang memandu setiap tindakan, sementara amal soleh adalah bukti konkret dari keimanan seseorang yang diwujudkan melalui perbuatan. Makanya kalau ada seseorang yang mengaku beriman tapi tidak beramal soleh, maka masih tanda tanya kualitas keimanannya, dipertanyakan kualitas keimanannya. Karena apa? Karena dari situlah kualitas keimanan seseorang dapat kita lihat. Al-imanu yazid bito'ah wa yangkus bil maksiyah. Iman itu akan naik kalau hamba Allah ini taat, dan iman itu akan turun kalau hamba Allah ini bermaksiat. Jadi semakin banyak amal soleh yang kita perbuat lillahi ta'ala, hanya semata-mata mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin tinggi kualitas keimanan kita dan semakin terang cahaya iman kita. Tapi sebaliknya, apabila kita bermaksiat, maka kualitas iman kita akan turun dan cahaya iman kita akan tetap redup. akan semakin redup dan semakin redup, bahkan bisa hilang keimanan kita. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah kombinasi keduanya antara iman dan amal soleh itu penting untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, ketetangan jiwa, serta sebagai syarat utama untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilussalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Lihatlah dari atas, dari ayat di atas. Apabila kita beriman dan mewujudkan iman kita dengan berbuat baik, maka Allah akan memberikan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Dalam artian, pahalanya akan terus mengalir di dunia dan di akhirat. Di dunia kita akan merasakan kebahagiaan, ketenangan, dan keberkahan. Sedangkan di akhirat kita akan mendapatkan surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah yang lain yaitu Quran surat An-Nahl ayat 97 diterangkan, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'adzim al-ayah. Artinya, barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, tua, muda, anak-anak, dewasa, dalam keadaan beriman, maka kami, Allah, akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan kami, Allah, pasti akan memberi balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dari firman Allah di atas, ada beberapa unsur yang dapat kita garis bawahi. Yaitu yang pertama, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Yang artinya, barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Maksudnya ayat ini menegaskan bahwa amal soleh harus didasari dengan keimanan. Tanpa iman, amal tersebut tidak disebut soleh, tidak disifati soleh di sisi Allah, tidak akan bernilai di sisi Allah. Jadi amal tersebut netral, hanya disebut sebagai amal saja, disebut sebagai pekerjaan saja. Jadi amal tersebut tidak akan mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak dilandasi oleh keimanan. Sebagai contoh, ada seseorang yang bersedekah, seseorang yang memberi pertolongan kepada orang lain hanya karena merasa kasihan, dan sedangkan orang tersebut, mohon maaf, bukan orang yang beriman. Maka perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut hanya akan dinilai baik di sisi manusia, tetapi tidak ada nilainya, tidak ada harganya, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak dilandasi oleh iman. Tapi apabila seorang mukmin melakukan suatu sedekah, suatu pertolongan kepada orang lain, sedangkan orang mukmin itu selain merasa kasihan, juga di hatinya ada rasa iman, ada keimanan, maka perbuatan yang orang mukmin lakukan tersebut akan bernilai baik di sisi manusia dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Unsur yang kedua dari firman Allah Quran surat An-Nahl tadi yaitu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang artinya, maka kami, Allah, akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. janji Allah untuk memberikan kehidupan yang baik. Lihatlah bagaimana Allah merangkai janjinya. Allah tidak berkata kehidupan yang kaya atau kehidupan yang tenar, tetapi hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Sebuah kehidupan yang mungkin sederhana di mata dunia, namun penuh makna di hadapan Yang Maha Kuasa. Kehidupan yang mungkin tak berkelimangan harta dunia, tapi dipenuhi dengan kedamaian dan bahagia. Kehidupan yang tak selalu dipuji manusia, tetapi diridhai oleh Sang Pencipta. Atau dengan kata lain, dapat dikmaning sebagai kehidupan yang dapat menenangkan jiwa, mendapatkan kepuasan hati, dan rezeki yang berkah di dunia. Unsur yang nomor 3 dari firman Allah Quran surat An-Nahl ayat 97, yaitu walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pasti akan memberi balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Balasan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, yaitu ganjaran berupa pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda, mulai dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, bahkan ada yang mengatakan hingga hitungan yang Allah sendiri yang tahu. Apabila mengerjakan amal soleh yang didasari oleh iman. Amal soleh itu banyak sekali, baik untuk diri sendiri yang berhubungan dengan Allah langsung, atau untuk orang lain dan untuk alam. Oleh karena itulah, marilah kita tingkatkan iman kita. Saya mengajak teman-teman Pro2, kita tingkatkan kualitas keimanan kita dengan mengerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita landasi amal soleh kita dengan keimanan, agar amal soleh kita yang kita lakukan tidak sia-sia dan dapat bernilai di sisi makhluk dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah akar yang menguatkan pohon kehidupan, sementara amal soleh adalah buah yang meneduhkan hati dan menyejukkan jiwa. Bersama-sama keduanya menjadi pondasi yang cukup, yang kuat untuk meraih kehidupan yang penuh berkah, penuh kebahagiaan, jauh dari kegelisahan dan kaya akan makna. Semoga Allah menguatkan iman kita, menuntun langkah kita menuju kebaikan, dan memperbanyak amal soleh kita agar hidup kita tidak berlalu sia-sia. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan sedikit berbagi ilmu kebaikan. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Apabila mulai awal hingga akhir ada salah kata yang saya ucapkan, itu murni dari saya sendiri karena saya sebagai manusia tempat salah dan lupa. Apabila ada kebenaran, itu murni hak dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama RRI Pro2 Malang bersama MI Izzatul Ilmi Pelandi 01. Kajian pagi dengan tema Sifat Aneh Manusia oleh Ustaz Adi Dayan.
3: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa. Ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Cagar budaya yang satu ini terletak di wilayah Yogyakarta. Salah satu struktur yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional adalah struktur jembatan kereta api di Sungai Progo atau Jembatan Beling. Jembatan ini telah mulai beroperasi dari tahun 1887. Dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, Staatsspoorwegen. Jembatan ini dibangun dengan sistem teknologi tanpa pilar, di mana fondasinya terletak di bagian kanan dan kiri jembatan. Struktur jembatan kereta api, Jembatan Beling.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Eh ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh gak usah deh mah, lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh gak usah deh, udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas, mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, ribuan pelari mengikuti PGP Run Fest 2026 yang digelar di Parkir Timur Plaza Surabaya pada hari Minggu 12 Juli 2026. Acara diawali dengan nonton bareng final Piala Dunia antara Norwegia dan Inggris. Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendorong Indonesia yang lebih sehat melalui olahraga. Menurutnya olahraga lari kini telah menjadi gaya hidup masyarakat, khususnya generasi milenial dan Gen Z, sehingga PKB ingin ikut mendukung budaya hidup sehat tersebut. PKB Jawa Timur berencana menjadikan Runfest sebagai agenda tahunan. Gus Halim mengajak para pelari menantikan penyelenggaraan yang lebih meriah pada Juli 2027. Ia juga menegaskan kegiatan ini bukan agenda politik, melainkan untuk masyarakat olahraga. Dalam waktu dekat, kegiatan serupa akan digelar di Jember, Magetan, Situbondo, dan Kota Batu. Informasi berikutnya untuk Pro 2, Monumen Bambu Runcing di Jalan Panglima Sudirman menjadi salah satu destinasi favorit warga Surabaya saat malam hari. Cahaya lampu yang menghiasi monumen menciptakan suasana yang indah dan menarik perhatian. Lampu kuning keemasan pada monumen berpadu dengan lampu hias ungu di pohon-pohon sekitar menghasilkan pemandangan malam yang estetik. Banyak pengendara maupun warga berhenti untuk menikmati keindahannya. Trotoar yang bersih, lebar, dan tertata rapi dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik untuk bersantai dan melepas penat setelah beraktivitas. Kawasan ini juga menjadi tempat berkumpul berbagai komunitas motor. Motor-motor dimodifikasi yang berjajar di tepi jalan menambah semarak suasana malam di sekitar monumen. Salah satu anggota komunitas motor, Rian, mengatakan Monumen Bambu Runcing dipilih sebagai lokasi berkumpul karena mudah diakses, nyaman, dan memiliki latar foto yang menarik. Selain itu, tempat ini menjadi wadah mempererat kebersamaan dan interaksi antar komunitas. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang gak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Ah, semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu gak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oh, selamat pagi teman Pro 2.
2: Pagi.
1: Asik. Di hari Senin ini ya, Tania.
2: Betul.
1: Hari pertama buat teman-teman yang mungkin punya adik masih sekolah.
2: Tahun ajaran baru ya.
1: Betul, habis liburan cukup panjang.
2: Tiga mingguan deh kayaknya liburannya.
1: Hampir sebulan ya.
2: Seru udah banget sih.
1: Apanya kalau orang Jawa bilang udah towo gitu ya.
2: Iya,
1: udah lama teman Pro 2.
2: Udah boncos-boncos banget ini.
1: Bener, udah bingung mau ngapain lagi. Ya udah kita sekolah lagi aja.
2: Betul. Jadi di pagi hari ini ya teman Pro 2 bakalan ada Tania dan juga Dila yang bakalan nemenin kamu di Spada nih.
1: Yes, bener banget. Dan juga udah hadirkan bukan hadirkan, siapkan ya.
2: Betul.
1: Berbagai informasi menarik buat kamu teman Pro 2 dan Tania dan aku juga udah menyiapkan lagu-lagu yang
2: terbaik lah pokoknya.
1: Bisa membangkitkan semangat kamu.
2: Apalagi nih Senin-Senin udah mulai produktif lah. Aku yakin banget sih dari mayoritas di rumah-rumah ini udah banyak orang tua yang repot banget ngurusin anak-anaknya yang
1: nyiapin
2: balik sekolah
1: ya. Nyetrika-nyetrika baju. Waduh, repot banget. Semangat ya buat
2: tetap
1: kamu.
2: Tetap semangat teman Pro 2 di hari Senin ini karena ada Tania dan juga Dila yang bakal nemenin kamu juga. Jadi keep stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.
3: Spada. Selamat pagi teman Pro.

Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Seluruh penjuru dunia. Di bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: emang ya tahun 2022 kalau misal ngomongin Piala Dunia itu benar-benar nggak ada habisnya gitu semangatnya orang-orang.
1: Bener, kayak semua masyarakat seperti bersatu gitu ya buat nonton Piala Dunia.
0: Bahkan banyak banget kan yang ngadain kayak apa tuh nobar itu benar-benar rame banget sih tahun 2022 walaupun kayak di malam-malam kan kayak di jam 3, bener, di jam 2
1: dini hari ya.
0: Itu tetap rame banget.
1: Bener, pada rela bergadang buat meluangkan waktunya menonton Piala Dunia.
0: Betul. Ya. Dan kali ini ya teman Pro 2 Piala Dunia FIFA 2026 ini mencatat sejarah baru nih setelah 4 tim teratas dalam peringkat FIFA ini berhasil ya untuk melaju ke babak semifinal ya teman Pro 2. Dan untuk pertama kalinya sejak sistem peringkat FIFA diberlakukan, 4 negara penghuni posisi teratas dunia ini tampil bersamaan di 4 besar Piala Dunia.
1: Wow, keren banget ya teman Pro 2 di mana keempat tim tersebut ini ada dari Prancis, Argentina, Spanyol dan juga Inggris. Nah, di semifinal nanti ya, Prancis ini akan menghadapi Spanyol, sedangkan untuk negara Argentina akan ditantang Inggris gitu ya untuk memperebutkan satu tiket ke partai final.
0: Betul. Dan keberhasilan tersebut juga dinilai mencerminkan konsistensi performa tim-tim elit dunia ya sepanjang turnamen ini. Dan dominasi 4 besar ranking FIFA sendiri ini di semifinal juga menjadi catatan bersejarah nih. Karena pada edisi-edisi sebelumnya selalu ada tim di luar 4 besar yang mampu menembus fase tersebut teman Pro 2.
1: Yes.
0: Dan ini juga ada Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino yang menegaskan Piala Dunia ini merupakan ajang yang mempertemukan tim-tim terbaik dari seluruh dunia. Dan dia juga berkata ya, kalau sepak bola ini juga mempersatukan dunia kayak misal tadi kita bilang ya Dila ya.
1: Yes, benar banget. Ia juga menilai gitu ya kalau kompetisi tertinggi FIFA ini tuh selalu menghadirkan kualitas permainan teman Pro 2 serta ada juga persaingan terbaik gitu ya antar tim nasional. Dan buat kamu yang nungguin semifinalnya gitu ya Tania dan juga teman Pro 2 di hari Rabu nanti tanggal 15 Juli tepatnya di jam 2 dini hari nanti akan bertanding Prancis melawan Spanyol di AT&T Stadium Arlington, Texas.
0: Betul.
1: Kemudian di hari Kamis tanggal 16 Juli di jam yang sama di jam 2 dini hari akan ada pertandingan Inggris melawan Argentina di Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgia, teman Pro 2.
0: Betul. Dan pemenang kedua pertandingan ini akan bertemu ya pada final yang nantinya digelar di hari Minggu 19 Juli 2026 teman Pro 2. Dan sementara itu, dua tim yang kalah ini akan memperebutkan peringkat ketiga pada hari Sabtu di 18 Juli 2026.
1: Wow.
0: Berarti ini udah dikit banget. Bentar ya perjuangan
1: lagi,
0: mereka.
1: Betul. Dan ini kayak minggu-minggu yang cukup padat gitu ya.
0: Betul, minggu-minggu hektik sih untuk mereka ya.
1: Gak cuma anak sekolah aja tapi juga teman-teman bukan teman-teman negara-negara yang lagi
0: bertanding.
1: Betul,
0: ini pastinya semua juga lagi mendukung tim-tim kesayangannya gitu ya.
1: Betul. Dan siapa tahu jagoan kamu yang menang gitu.
0: Betul.

0: satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari Buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hitung Bro 2, selamat pagi. Masih barengan sama Tania dan juga Dila ya, Dis, pada kali ini teman Bro 2.
1: Yes.
0: Dan kali ini aku dan juga Dila membawakan informasi buat kamu nih yang para film entusias gitu ya.
1: Bener.
0: Karena ini ada distributor Neon yang berasal dari Amerika. Ini menghadirkan gitu ya film terbaru yang berjudul Hope. Mm-hmm. Dengan ini genrenya fiksi ilmiah, thriller dan juga aksi teman Bro 2.
1: Wow.
0: Dan karya ini juga sangat dinantikan ya oleh semua orang ini dikarenakan sutradara dan juga para cast ini yang terlibat dalam proses pembuatannya.
1: Wow. Ini filmnya juga dimainkan ya sama aktor dan juga aktris ternama teman Pro 2. Ada Hwang Jungmin, ada Hyo Yoon, ada Michael Fassbender, ada Taylor Russell dan juga ada Alicia Vikander nih yang turut meramaikan film ini gitu ya. Dimana film ini sendiri juga disutradarai oleh Na Hong Jin yang udah terkenal karena film The Wailing ya. Dan Hope ini juga bakal tayang tanggal 15 Juli, berarti 2 hari lagi ya Tania.
0: Betul.
1: Tapi ini di Korea Selatan teman Pro 2 tayangnya.
0: Jadi kita masih belum tahu ya tayangnya di Indonesia masih kapan gitu ya. Dan sementara itu di Amerika sendiri ini dapat disaksikan di tanggal 9 September 2026. Dan untuk di Indonesia juga masih belum bisa dipastikan teman Pro 2. Dan film ini mendapatkan rating 3,3 di Letterboxd dan juga 80% di Rotten Tomatoes dan 6,9 di IMDb teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran gimana sih cerita dari film Hope ini sendiri, jadi filmnya ini berlatarkan di sebuah kota terpencil di tepi laut bernama Hope Harbor. Ini dekat zona demilitarisasi dengan penjagaan yang ketat gitu teman Bro 2. Dan seorang polisi di kantor cabang kota tersebut ini mendapatkan laporan nih tentang munculnya seekor harimau ini yang kerap mengganggu warga sekitar.
1: Wow, tepi laut tapi ada harimau, menarik ya. Gimana situasi yang sebelumnya hanya kondisi darurat lokal aja ya teman Bro 2, tiba-tiba ini berubah jadi bencana misterius yang mengerikan juga. Dimana hal ini juga mengharuskan mereka nih untuk mencari tahu lebih dalam ya tentang apa sih yang sebenarnya terjadi atau yang sedang mereka hadapi.
0: Betul.
1: Dan karakter Sung Ki yang diperankan oleh Jong In Sung ini juga memimpin sekelompok penduduk desa ya yang menjadikan pemburu monster. Oh ternyata monster harimaunya ya. Mereka diharapkan dengan pertarungan yang mematikan teman Pro 2 untuk bisa mempertahankan diri sendiri serta bisa menyelamatkan desa mereka dari kehancuran.
0: Betul. Dan buat kamu mungkin yang penasaran gimana visualnya gitu ya, mungkin kamu bisa langsung aja nonton teaser resmi dari film Hope. Yang ini juga telah tersedia di YouTube teman Pro 2 sebelum kamu nantinya akan nonton gitu ya di bioskop-bioskop kesayangan kamu semua teman Pro 2.
1: Yes.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Ya, teman berdua masih bareng sama kita berdua ya.
1: Betul.
0: Ada Dila dan juga Tania yang bakal nemenin kamu di Spada nih, teman berdua. Kalau tadi kita puterin lagu Sal Priadi yang Malang Suante Sayang ya. Ini ya, info selanjutnya nih masih ini enggak begitu santai ya. Karena si dia ini tuh abis putus, tapi
1: kena berita putus bener, ya kemarin.
0: Terus abis itu kabarnya mau bikin album baru.
1: Betul. Wow. Jadi Ayu ini dipastikan ya. Jadi tadi yang kita bicarakan adalah Mbak Ayu ya, teman Pro 2. Dan Ayu ini juga dipastikan kembali bekerja sama dengan Namjoon untuk proyek video musik lagu utama dari album terbarunya ini nanti, teman Pro 2. Dan kabar tersebut ini juga dikonfirmasi setelah agensi Namjoon ini membenarkan laporan mengenai partisipasi sang aktor dalam produksi tersebut, teman Pro 2. Yes. Dan agensi dari Edge Solid sendiri ini menyatakan Namjoon akan membintangi video musik lagu utama dari album terbaru Ayu di Sabtu 11 Juli ya, teman-teman berdua, alias sudah ya. Dan pernyataan resmi itu sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai keterlibatan aktor tersebut dalam proyek musik terbaru penyanyi ternama ini, teman-teman berdua.
0: Wow, di mana Ed Sheeran juga menyampaikan ya kalau Namjoon ini memang tampil dalam video musik di album terbaru Ayu, teman-teman berdua, ya sesuai dengan jadwal produksi mendatang. Dimana dari agensi juga mengungkapkan nih proses pengambilan gambar ini direncanakan berlangsung pada bulan depan ya, sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan kolaborasi terbaru juga menandai reuni antara Ayu dan juga Ho Namjoon setelah sebelumnya ini mereka juga sempat kerjasama tapi di dalam proyek yang berbeda gitu ya.
1: Jadi lagu Never Ending Story ya, mereka tuh dulu diri apa sih kayak collab-nya di lagu Never Ending Story. Dan ini juga menjadi single utama dari album remake Ayu yang bertajuk A Flower Bookmark Part 3. Dan penampilan Ho Namjoon sendiri dalam video musik tersebut sebelumnya berhasil ya untuk menarik perhatian banyak penggemar dari kedua artis tersebut, teman Pro 2. Dan kali ini ya kerjasama mereka ini kembali lagi berlanjut melalui video musik lagu utama dari album terbaru Ayu mendatang ini. Dan kehadiran Ho Namjoon sendiri ini diharapkan kembali menghadirkan chemistry yang kuat seperti kolaborasi mereka pada proyek yang sebelumnya.
0: Wow, sementara itu untuk album terbarunya Ayu ya, ini akan dilaporkan di akan resmi dirilis pada publik di bulan September, teman Pro 2, bentar lagi ya. Ini Juli ya. Terus 2 bulan lagi teman Pro 2, bisa ditunggu aja. Dan para penggemar juga sedang menantikan perilisan album sekaligus video musik terbaru hasil reuni Ayu bersama dengan Ho Namjoon.
1: Betul. Jadi kita tinggal tunggu sebentar lagi aja teman Pro 2, di 2 bulan lagi ya. Dan sebelum kita mendengarkan album baru dari Ayu, kita nostalgia dulu ya dari lagu Ayu Love Wins All. Enjoy.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nasib wong miskin, dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
2: Lili, lili, jali, iku apa yo? Kok apik iku? Kelihatane mahal yo kalau ditimbang. Ayo wes ndang timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo yo yo, ngeru aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tini enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah-halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang di...